Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erase Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga, ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun Bentenan yang disebut dengan lengkei Wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan Wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

menyaksikan informasi Sobat Budi di New Normal pagi dan torang temani dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara ya. Tadi lagu Bolmong, lagu Minahasa, Pemandado dan juga lagu Sangihe. Ya, Sobat Budi mungkin sebagian dari kita belum pernah lihat atau dengar nama Inspiring Leader Batik dan Culture Festival. Termasuk juga yang akan hadir di Manado tahun ini ya. Nah, sebenarnya apa itu Inspiring Leader Batik dan Culture Festival? Nah, untuk yang baru pertama kali dengar ini ya, ini acara pada dasarnya sebuah program yang memadukan kepemimpinan anak muda, konferensi, pengembangan diri, dan pelestarian, dan pengenalan budaya, khususnya batik dan kekayaan budaya Indonesia. Jadi ini bukan hanya festival batik atau pameran busana tradisional ya. Di dalamnya itu ada unsur leadership, ada edukasi, ada pertukaran budaya, kreativitas, networking, dan juga kegiatan anak muda. Dan program ini juga punya dimensi internasional. Salah satu rangkaian sebelumnya pernah diselenggarakan di Malaysia ya, dengan melibatkan peserta dan mitra dari Indonesia maupun Malaysia. Di sana peserta tidak hanya mengikuti forum kepemimpinan, tapi juga mendapatkan pengalaman langsung mengenai budaya dan batik. Ya, jadi program ini kemudian hadir dalam berbagai edisi dan lokasi, termasuk juga Inspiring Leader Batik dan Culture Festival Manado 2026. Nah, untuk Manado sendiri kegiatannya itu dijadwalkan berlangsung pada tanggal 12 sampai tanggal 15 Agustus ya. Mulai besok kan, Sobat Budaya, sampai tanggal 15 Agustus. Yang menarik nih, kegiatan ini mempertemukan berbagai kalangan, mulai dari anak muda, pelajar, komunitas, kemudian pemerhati budaya, sampai pihak-pihak yang bergerak dalam pendidikan dan pengembangan kepemimpinan. Jadi kalau torang dengar tuh kata batik, jangan langsung bayangkan ya, hanya soal kain dan fashionnya. Pesan yang ingin dibawa lebih luas juga bagaimana generasi muda bisa mengenal budayanya, bangga terhadap warisan budaya Indonesia, sekaligus memiliki kemampuan kepemimpinan dan wawasan yang lebih luas. Dan untuk diketahui kalau berdasarkan informasi yang tersedia, ya ini program Inspiring Leader Batik Conference dan Culture Festival berkaitan dengan Chainmaker Indonesia dan Change Edu Asia yang bergerak di bidang pengembangan dan pemberdayaan generasi muda. Sementara untuk penyelenggaraan Manado 2026 tentu menarik ya untuk kita lihat siapa saja nih pihak lokal yang terlibat di dan bagaimana kolaborasinya dengan pemerintah, komunitas maupun lembaga lainnya ya. Jadi Sobat Budaya, kalau nanti mendengar atau melihat informasi tentang Inspiring Leader Batik dan Culture Festival Manado 2026, sekarang sudah punya sedikit gambaran ya.

ya, masih berbicara mengenai Inspiring Leader Batik dan Culture Festival Manado 2026 ya. Jadi Sobudo ini bukan cuma soal batik ya, ini ruang untuk mempertemukan kepemimpinan anak muda, budaya, pendidikan, kreativitas, dan pertukaran pengalaman dengan batik sebagai salah satu bagian penting dari identitas budaya yang ingin diperkenalkan dan dilestarikan. Dan tentu saja menjadi menarik ya ketika kegiatan seperti ini hadir di Manado, karena Sulawesi Utara sendiri itu memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Nah, pertanyaannya kemudian, sejauh mana ini kegiatan seperti ini bisa menjadi ruang bagi generasi muda di Sulawesi Utara untuk memperkenalkan budaya daerahnya kepada Indonesia, bahkan dunia? Nah, itu ya yang akan mungkin besok-besok kita akan bahas lagi lebih lanjut dan pada kesempatan berikutnya. Dan masih informasi turun hadirkan di Nyiur Melambai Pagi asal budaya Deng Fani yang membuat temang sampai jam 10. Informasi lainnya nanti akan hadir, tapi turun jeda lagi untuk beberapa lagu berikut.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebelas delapan AM.

Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dengan informasi terakhir kan untuk Sawo Budaya di Ngirim Merapi pagi sampai jam 10 ya. Tapi saat ini sudah jam 9, terang kembali masuk dulu di pas jam 9 dan tetap stay tune terus di Pro 4. Dan sebentar dengan informasi akan temani dengan lagu-lagu daerah Nusantara.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat Piring Terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
3: Nah, jadi membiak pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang. Nah, gotong royong.

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicara.

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Itu yang ramainya itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti ya. Memang wajibnya 3 kali putar ya?

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifat

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam fitur budaya lainnya.

motivo. Semalam tak sikit, eh.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Ya, apa Mak?
1: Cepet kesini Saleh.
0: Apa sih Mak?
1: Cepet galah.
0: Ya Allah Mak, Mak ngapain di dalam karung itu Mak?
1: Mak lagi latihan untuk lomba balap karung Saleh. Tolong Mak Saleh.
0: Mak kegemukan, udah tahu gemuk juga masuk karung aja.
1: Ah, kamu misalnya ngejek aja lah, bantuin Mak apa? Cuma dibantuin sini.
0: Yaudah, tunggu, Saleh tarik ya. Satu, dua, tiga.
2: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.

0: Indonesia menang.
1: Delapan puluh delapan koma enam FM, 11.88 AM.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ke- Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka yang dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar. Waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Kembali lagi dari Jalan Radio Mas 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawan Dua. Dan selamat pagi menjelang siang untuk sahabat budaya. Senang sekali Torang Boleh Baku Dapat Ulang menjadi program lanjutan Perempat di Nyur Melambai Siang edisi hari ini Selasa lembaran yang ke-11 9 Agustus 2026. Ini akan pertama nengoni sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 3 siang jam sore hari nanti ya. Untuk sahabat budaya yang selalu setia dengan Torang di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawan Dua, M 11,88 kHz maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Dan yang pasti ada informasi-informasi menarik yang akan Heni kasih ke sahabat budaya dan juga lagu-lagu asik yang tentunya akan menyemangati sahabat budaya yang di kesempatan kali ini sementara beraktivitas.

0: Pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.
1: Rompak, suara budaya.

Oke, dan sobat Bria, tolong settingnya lagu bagus yang so hadir, tersimpan di hati ya, yang pasti mengantar kita di menit yang ke-32 dari jam 10 pagi menjelang siang. Di musik dan informasi ini, beragam informasi seputar budaya dan pariwisata akan hadir untuk sobat budaya sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di antaranya ini kutip dari rri.co.id, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Dr. Christian MSI menyampaikan perkembangan rencana pelaksanaan kegiatan IRAU 2026 yang kini telah masuk dalam daftar kegiatan yang dipromosikan oleh Kementerian Pariwisata dalam rapat bersama persiapan gelaran IRAU pada Oktober mendatang. Kegiatan ini dirangkaikan dengan pelaksanaan HUT Kabupaten Malinau tahun 2026 ini. Seperti yang dikatakan melalui program Karisma Eko Nusantara, mereka berkompetisi dengan seluruh kabupaten kota di Indonesia dengan mengajukan proposal yang sempat dipaparkan di ruangan tersebut. Di mana katanya kegiatan IRAU disetujui dan menjadi salah satu event yang dipromosikan secara nasional oleh Kementerian Pariwisata. Dan maksudnya berdasarkan rencana awal, IRAU direncanakan berlangsung selama 6 hari, dibuka pada 20 dan ditutup pada 26 bulan berkenaan. Namun menyusul arahan sekretaris daerah yang mempertimbangkan pelaksanaan selama 3 hingga 5 hari, pihaknya akan menyesuaikan dengan kebijakan pimpinan. Untuk tahun ini, Disbudpar memfokuskan pada penggalian kegiatan yang syarat dengan nilai budaya lokal, terutama olahraga tradisional dan 3 kegiatan pendukung utama yang telah disusun meliputi pertama, lomba video promosi destinasi wisata Kabupaten Malinau. Memanfaatkan momentum IRAU, diharapkan partisipasi luas masyarakat dapat memperluas jangkauan pengenalan berbagai destinasi wisata Malinau secara lebih meluas. Kedua, lomba video promosi Festival Budaya Kabupaten Malinau. Ini dilakukan agar keseluruhan rangkaian kegiatan IRAU dapat terkemas dalam satu kesatuan yang utuh, sehingga dapat dipahami dan dikenal dengan jelas oleh masyarakat luas maupun pihak dari luar daerah. Mengingat pada pelaksanaan sebelumnya, kegiatan belum terangkum secara utuh dalam satu wadah promosi. Dan ketiga, lomba pembuatan paket wisata Kabupaten Malinau. Penyusunan paket wisata seyogyanya dikelola oleh Asosiasi Perjalanan Wisata. Namun di Kabupaten Malinau, asosiasi tersebut belum dapat dibentuk karena berbagai persyaratan yang belum terpenuhi, terutama ketersediaan sumber daya manusia. Selama ini, sahabat budaya Disbudpar bekerjasama dengan Asosiasi Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan berharap ke depan asosiasi setempat dapat segera terbentuk tentunya.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko udah putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Dia mau magina.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

dan Sahabat Budaya masih dari Jalan Radio nomor 1 lantai. Tuh pastinya ya untuk Sahabat Budaya yang terus setia dan terang di sini di FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz dan yang sementara menggunakan melalui streaming RRI Digital. Ini masih bertemu Ningoni dengan lagu-lagu asik tentunya menemani suasana pagi menjelang siang untuk Sahabat Budaya yang sementara beraktivitas tetap semangat ya. Dan juga untuk Sahabat Budaya yang sementara mendengarkan di perjalanan, mudah-mudahan bisa sampai di tujuan dengan selamat dan juga pastinya tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Dan yang sementara santai-santai di rumah, apa kabar di kesempatan hari ini ya? Kompas selalu menemani apapun suasana Sahabat Budaya. Dan mengikuti dari rri.co.id, di mana Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menilai Festival Golokoe menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat identitas pariwisata Labuan Bajo, tentunya di mata dunia. Hal tersebut disampaikan Widianti saat membuka Festival Golokoe Maria Assumpta Nusantara 2026 di Marina Waterfront Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Senin 10 Agustus kemarin. Menurut Widianti, perkembangan pariwisata Labuan Bajo perlu berjalan seiring dengan pelestarian nilai, budaya, dan juga kehidupan masyarakat sebagai tuan rumah destinasi, di mana dikatakan bahwa ini telah menjadi salah satu wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. Keindahan alamnya membawa wisatawan dari berbagai penjuru dunia untuk datang dan mengenal Flores lebih jauh. Dia juga mengatakan semangat tersebut telah dihadirkan melalui Festival Golokoe selama 5 tahun terakhir. Festival ini dinilai mampu mempertemukan iman, tradisi, dan kehidupan masyarakat Manggarai dalam sebuah perayaan yang terbuka bagi wisatawan maupun masyarakat luas. Widianti juga mengapresiasi Keuskupan Labuan Bajo dan Keuskupan Ruteng, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, serta seluruh pihak yang telah membangun

bersama manfaat ekonomi dan keberlanjutan kehidupan lokal. Tentunya ia berharap Festival Golokwe terus menjadi bagian dari perjalanan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang berkembang bersama masyarakat, namun tetap tegar ya pada akar budaya dan nilai-nilai lokal. Keindahan membuat orang datang, tetapi nilai yang hidup di tengah masyarakat membuat sebuah destinasi selalu dikenang. Dikatakan juga Festival Golokwe Maria Assumpta Nusantara 2026 berlangsung pada 10 hingga 15 Agustus 2026 di Marina Waterfront Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919, pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

lintas dari jam 11 siang. Terangga saya tinggal gue Gusyong Sohadi ya. Lagu yang kemarin sempat hits ya, digunakan biasanya untuk lion dance ya, apalagi kalau bukan Bali lagi ya. Dan sampai sekarang masih terus ya, pastinya memberikan nuansa menyenangkan, yang menggembirakan untuk sahabat budaya yang saat ini sementara menikmati bersama dengan Perompat juga ya. Ini masih Pak Taman Dengoni dengan beberapa informasi dan juga lagu-lagu asik menemani suasana siang sahabat budaya. Dan masih dari rri.co.id, kali ini terang saya beralih ke teras UMKM. Beragam informasi seputar UMKM akan hadir, di antaranya networking dan literasi digital dinilai penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Di mana pemanfaatan jejaring komunitas, kegiatan pameran serta teknologi digital dapat membantu UMKM menjangkau konsumen yang lebih luas. Hal tersebut disampaikan pelaku UMKM Wahid IE dalam dialog UMKM Bicara Pro 1 RRI Banjarmasin pada Senin 10 Agustus kemarin. Wahid yang merupakan pemilik usaha minuman bola Kamsia dan kue keranjang Hakabro sekaligus peserta Dikdaya UMKM Bank Indonesia 2026 membagikan pengalamannya dalam mengembangkan usaha melalui jejaring dan teknologi digital. Wahid juga mengatakan networking dapat dibangun melalui komunitas UMKM, pameran serta berbagai kegiatan yang digelar instansi pemerintah. Jejaring tersebut dapat membuka akses terhadap informasi usaha, perizinan, promosi hingga peluang memperluas pasar. Di mana dikatakan pelaku UMKM bisa datang ke dinas terdekat untuk mengurus perizinan dan mendapatkan informasi usaha. Kalau misalnya aktif mengikuti kegiatan dinas atau instansi pemerintah, akses perluasan pasar akan terbuka. Wahid juga mulai mengembangkan usaha pada 2020 dan sekitar sebulan sebelum pandemi COVID-19. Ketika minuman boba sedang populer, ia kemudian mengembangkan kue keranjang Hakabro berdasarkan saran seorang teman agar produk tersebut dapat dipasarkan sepanjang tahun. Kue keranjang Hakabro kini telah dipasarkan hingga Kalimantan Tengah dan Jawa Timur, sedangkan boba Kamsia masih berfokus di Banjarmasin. Ia juga memperoleh ya fasilitas pengurusan hak kekayaan intelektual dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan serta mengikuti berbagai pameran UMKM. Wahid juga mengatakan program Dikdaya UMKM memberikan banyak pengetahuan mengenai pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangan usaha. Ia mempelajari pemasaran melalui TikTok dan Shopee, pembukuan menggunakan Siapik serta pembuatan konten untuk Instagram dan TikTok. Menurutnya pembelajaran digital membuat proses pemasaran menjadi lebih mudah sekaligus membuka peluang menjangkau konsumen di luar Kalimantan Selatan. Ia mempelajari cara membuka toko daring, mengunggah produk hingga melakukan siaran langsung untuk memperluas jangkauan pemasaran. Dan dalam menjalankan usaha, Wahid kini dibantu 3 karyawan untuk proses produksi sedangkan pemasaran masih ditangani sendiri. Ia mengatakan dukungan keluarga terutama sang ibu turut menguatkan perjalanan usahanya. Wahid menjelaskan nama Hakabro diambil dari nama Hansel Kensi, keponakan sepupunya, dan kue keranjang Hakabro tersedia sepanjang tahun dengan daya tahan hingga 6 bulan pada suhu ruang dan 2-3 hingga 3 tahun apabila disimpan di lemari pendingin tentunya.

0: Wah, Bil, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bil. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bil, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: FM 88.6 11.88 AM.

sahabat budaya yang pasti kalau masih di teras UMKM untuk kesempatan siang hari ini. Ini suasana siang sahabat budaya yang masih terus eksis dengan segala aktivitasnya ya. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Sementara yang sedari tadi dengan RRI Perempat Manado, terima kasih untuk kebersamaannya ya. Sekarang balik lagi dengan beberapa informasi yang ini masih kutip dari rri.co.id, di mana pemerintah Provinsi Papua mencanangkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua tahun 2026. Peringatan kemerdekaan tahun ini tidak hanya diisi kegiatan seremonial, tapi juga menghadirkan berbagai pelayanan publik dan kegiatan ekonomi masyarakat. Mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, rangkaian kegiatan diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan dan nasionalisme serta semangat gotong royong masyarakat di tanah Papua. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan pemerintah daerah berkomitmen menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dikatakan Aryoko, dia mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah disiapkan mulai dari jalan santai, Car Free Day, pembagian bendera merah putih, donor darah, pelayanan kesehatan gratis, pelayanan Samsat, pelayanan perbankan, pelayanan imigrasi hingga pasar UMKM dan petani lokal. Menurutnya rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat semangat kebersamaan, namun juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan publik sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal. Seluruh rangkaian ini mencerminkan bahwa peringatan kemerdekaan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Budaya, sejumlah agenda telah disiapkan sepanjang bulan kemerdekaan, diantaranya Car Free Day, pasar UMKM, pasar murah, jalan santai berhadiah, hiburan rakyat, donor darah, pelayanan kesehatan gratis, pelayanan Samsat, perbankan, imigrasi, serta berbagai layanan publik lainnya. Keterlibatan pelaku UMKM dan petani lokal juga menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan, di mana pemerintah Provinsi Papua berharap aktivitas tersebut dapat membantu memperluas pemasaran produk masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Aryoko mengajak seluruh masyarakat Papua untuk berpartisipasi aktif menyemarakkan bulan kemerdekaan melalui berbagai kegiatan positif, di mana dikatakan mari bersama-sama menyemarakkan bulan kemerdekaan dengan semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan demi Papua yang lebih maju serta Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Melalui pencanangan rangkaian HUT ke-81 kemerdekaan RI, Pemprov Papua juga berharap momentum kemerdekaan dapat semakin memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan masyarakat. Selain itu, sahabat budaya, berbagai layanan yang dihadirkan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung tentunya.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Rompat, suara budaya Kawanwa.

Ya, dan sahabat budaya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI mulai mengubah cara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Produksi materi promosi dan teknologi ini memungkinkan pengembangan ide, desain visual, hingga video promosi dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Bagi UMKM, pemanfaatan AI membuka peluang memperkuat pemasaran digital walaupun masih menghadapi keterbatasan keterampilan desain dan produksi konten. Tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Hasanuddin memanfaatkan peluang tersebut melalui workshop transformasi pemasaran digital berbasis artificial intelligence bagi kelompok UMKM wanita tangguh Desa Minasa Upa. Workshop merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat Skim Pemberdayaan Masyarakat Pemula atau PMP yang didanai Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DPPM, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun anggaran 2026. Kegiatan ini melibatkan kepala desa, pendamping UMKM, konsultan PLUT, serta mahasiswa. Kegiatan dilaksanakan pada 8-9 Agustus 2026 di Aula Kantor Desa Minasa Upa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Sahabat budaya, Ketua Tim Pengabdian Insinyur Baginda Hamsa STMBA menjelaskan pengenalan AI berangkat dari kebutuhan praktis pelaku UMKM, peserta didorong memahami penggunaan teknologi melalui tahapan yang dapat diterapkan secara mandiri dalam kegiatan pemasaran sehari-hari. Di mana pembelajaran berlangsung melalui praktek langsung, dalam sesi praktek, peserta diperkenalkan dengan sejumlah platform berbasis AI seperti ChatGPT, Canva AI, dan CapCut AI, dan berbagai perangkat tersebut membantu peserta mengembangkan ide promosi, menyusun konsep konten, merancang identitas visual, sampai menghasilkan materi promosi dalam bentuk gambar dan video. Baginda juga mengatakan pemanfaatan AI diharapkan dapat membantu pelaku UMKM mengurangi ketergantungan pada layanan produksi konten eksternal, dan keterampilan tersebut juga memberi ruang bagi pelaku usaha mengelola promosi produk secara lebih mandiri. Sebagai tindak lanjut workshop, tim pengabdian Unhas menyerahkan sejumlah peralatan untuk mendukung branding dan promosi produk UMKM. Tim juga meluncurkan website umkmminasaupa.id sebagai media digital untuk memperkenalkan kelompok UMKM wanita tangguh beserta produk-produknya kepada masyarakat lebih luas. Dan sahabat budaya, Kepala Minasa Upa Rusman Esos menyambut baik program pendampingan tersebut. Mereka berharap pendampingan ini dapat mendorong ibu-ibu pelaku UMKM di Desa Minasa Upa semakin kreatif, mandiri, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan produknya ke pasar lebih luas. Program ini memperkuat kapasitas perempuan pelaku usaha melalui pemanfaatan teknologi digital yang juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya SDGs 5 tentang kesetaraan gender, SDGs 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta SDGs 9 tentang industri, inovasi, dan tentunya infrastruktur.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

dan sobat bila kita tinggalkan yang sudah hadir ya dari penampilan Krisye dengan Cintaku yang sekaligus mengantar kita di menit yang ke-55 dari jam 11 siang. Tentunya untuk sobat bila yang selalu setia dengan Torang, jangan lupakan untuk tetap mengikuti acara-acara di Pro 4 ya, khususnya di siang hari ini. Karena selepas ini akan hadir Torang Ding Torang special request lagu Pop Manado sampai di jam 2 siang nanti. Dan selepas itu seperti biasa ada program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Programa 4 Jakarta sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 3 sore nanti. Dan satu lagu dari Nicky Astria tentunya mengakhiri untuk teras UMKM di siang hari ini sebelum kita beralih nanti ke Torang Deng Torang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Jam 12 siang, inilah kabar berita bersama RRI Pro4 Manado. Di mana dikutip dari Harian Tribun Manado, bus Trans Manado menjadi buah bibir di TIF Tomohon 2026 di Sabtu kemarin. Hiasan transportasi umum massal ini ditampilkan Pemkot Manado dalam ajang berkelas dunia tersebut. Trans Manado tampil menggoda dengan aneka bunga berwarna kuning dan biru pada bagian depan serta kiri kanannya. Di bawah Trans Manado terdapat berbagai bunga aneka warna. Terbit sensasi seolah-olah kendaraan itu tengah berjalan di aspal yang terbuat dari bunga warna-warni. Sejumlah penonton terpukau, banyak yang mengabadikannya, kemudian memposting di media sosial. Sejumlah warga mengaku belum pernah melihat kendaraan tersebut dan hanya pernah mendengar. Menurut Roy, hadirnya hiasan Trans Manado membuat TIF kian berwarna. Dikatakan kendaraan itu adalah salah satu daya tarik dalam TIF kali ini, dan diketahui TIF kali ini terbilang meriah, sebanyak 36 float ambil bagian, beberapa di antaranya dari negara asing seperti Amerika Serikat, Belanda, dan juga Jepang. Ajang itu juga menarik perhatian para turis asing dan Nusantara. Gelaran Turnamen of Flowers, TOF Tomohon International Flower Festival, TIF 2026 di kawasan Menara Alfa Omega Tomohon, Sulawesi Utara pada Sabtu kemarin, dan tidak hanya menyuguhkan parade puluhan float dengan desain unik, kehadiran para peserta dengan beragam penampilan turut menjadi daya tarik tersendiri dalam perhelatan yang disaksikan ribuan penonton tersebut. Sejumlah peserta tampil sebagai pembawa papan nama float, dan mereka tampak mengenakan pakaian dengan tema bunga, di mana itu menyesuaikan dengan nuansa festival, dan tidak sedikit pula peserta yang tampil dengan desain bunga dan pakaian mereka. Beragam corak dan ornamen bunga membuat penampilan mereka semakin mencuri perhatian di sepanjang jalur parade. Selain itu, sejumlah peserta dari sekolah turut ambil bagian dengan mengikuti marching band. Penampilan mereka menambah semarak suasana TOF TIF 2026 yang tentunya berlangsung dengan meriah. Demikian kabar berita siang ini, dan kita kembali ke acara selanjutnya.
3: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.
4: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dari lihat dari tadi, angkot ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angkot udah cari?
5: Ucup sih aku dari tadi gue kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh, kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
4: Baku-baku kirim?
5: Iyo, mana rek itu eh?
4: Oh karu gue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
5: Oh, so pindah rek en.
4: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
5: Oh daratan, ini dang.
6: Odoh,
5: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
4: Di 0853-424-00928.
5: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo, bukan mau pesan cookies ini ya? Mau bawa pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Kembali lagi dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Selamat siang lagi Tabea, baku dapat lagi toran di program acara selanjutnya di toranin toran untuk kesempatan siang hari ini. Seperti yang dijanjikan tadi ya, untuk sahabat budaya yang mau baku ikut di sini yang senang dengan lagu-lagu pop Manado, apalagi buat para perantau ya, ataupun yang lagi jauh ya dari kota Manado, saat ini sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital di live TikTok Perempat Manado juga. Yang mau atau rindu, kangen, mau suka dengar lagu Manado, ya silahkan gabung di sini untuk request lagu. Bisa di SMS, bisa WhatsApp, dan juga bisa di live TikTok Perempat Manado. Ya, kalau misalnya lagunya ada, pasti Henny mau putar untuk sahabat budaya. Pokoknya Henny tunggu di siang hari ini sampai di jam 2 siang nanti ya. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Dan juga sahabat budaya bisa bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial tentunya. Oke, dan yang pasti sahabat budaya di kesempatan siang hari ini, yang juga sementara siap-siap mau pergi makan siang ya, selamat makan siang. Mudah-mudahan menu hari ini sesuai dengan selera sahabat budaya ya. Dan juga untuk sahabat budaya di kesempatan siang hari ini yang sementara menikmati bersama dengan Perempat Manado ya, dan yang saat ini mungkin lagi mendengarkan di perjalanan, yang lagi baba dengar di rumah ya, Henny mau kasih satu lagu bagus dari Tian Storm untuk sahabat budaya.

0: memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, masih rekaru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Oke, dan Sobat Gudah, saat ini sudah 22 menit melintas dari jam 12 siang. Terima kasih yang selalu setia dengan orang. Ini sapa-sapa dulu, ada Bintang, ada Chris, ada siapa lagi ya? Ada Julita Rompas, ada Bung Sami Senduk ya. Pokoknya masih di sini aku sapa semuanya ya. Ada Pak Robi Emor ya. Iya, salam sehat dari Weda, Maluku Utara. RRI Manado jelas dan terang. Semoga RRI Manado terus berjaya. Terima kasih Pak Robi Emor. Salam buat semua-semua yang ada di Weda, Maluku Utara ya. Ada Mbak Igin Pondak Kakak juga di sini. Ada S, ada Rian juga di sini yang baru bergabung ya. Ada Kina Ravita, terima kasih jempolnya. Thanks for like juga ya. Dan wah, banyak tadi yang sempat bergabung juga ya. Nova Lintong, Mbak Nova Lintong, Lintongan ya, @85. Dan juga semua-semuanya yang selalu setia dengan Pro 4 Manado. Ada Keke juga yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Ini langsung bacakan saja beberapa request yang sudah gabung di live TikTok juga. Selamat siang untuk Bung Sami Senduk. Minta lagu tapi pilih Akanjo, yang penting sedap mau dengar. Kirim buat grup teman rasa saudara dan yang punya grup. Oke, terima kasih Bung Sami Senduk yang sudah bergabung. Bung Sami yang ada di Rerer ya. Dan juga next ada Julita Rompas yang siang hari ini ingin request lagu Vivin, Paling Tak Cinta. Kirim buat Bung Sami Senduk yang ada di Rerer. Mem Femi yang ada di Jailolo, Pak Rivo yang ada di GPI juga semuanya ya. Oke, terima kasih buat Julita Rompas yang sudah bergabung sini. Untuk Mariani juga yang sudah gabung di sini, terima kasih. Enggak apa-apa, Dok, Kang. Jangan lupa makan.

ada trompet Ibu Yusya. Halo, selamat siang Nana cantik. Nah, ini Troning Tora. Ibu Yusya dari Perum Griaris di Kolongan Kecamatan Kalawat Minasa Utara. Mau request lagu dong, Nimule Bacere yang nyanyi Eliani Pandian dan Christian. Kirim for Ibu Lina di Waru Kapas dan Pak Gemini Men di Winetin. Dan selamat siang Ibu Lina, Pak Gemini. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat kah Ibu Lina dan Pak Gemini Men ini. Ada kiriman lagu dari Ibu Yusya. Selamat badingar Jone, Ibu Lina dan Pak Gemini Men. Semoga terhibur buat penyiaran Nona cantik. Nana ini thanks toran ding toran. Terima kasih Ibu Yusya yang sudah bergabung di siang hari ini. Nanti yang lain aku bacakan ya setelah tiga lagu yang mau hadir. Torang ke Vivin dulu dengan Paling Tak Cinta.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti Wale Papatuan, Rumah Adat Dharma Palus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.

Oke, dan sahabat budaya, saat ini sudah 44 menit melintas dari jam 12 siang. Silakan ini undang lagi untuk yang ingin gabung ya di layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok Perempat Manado. Silakan, ini tunggu ya. Untuk special request lagu Pop Manado dan 3 orang spesial yang mau disalami untuk siang hari ini ya.

Oke, dan saat ini Henny mau langsung saja ke yang sudah bergabung di sini. Apa kabar untuk Torang P? Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjar, katanya minta lagu dari Gloria Trio Rindungana spesial untuk yang lagi tugas yang hari ini. Tetap semangat, jangan lupa makan siang. Makasih. Salam juga buat semua-semua yang ada di rumah, ada Noli, ada Nancy juga, dan semua-semua pokoknya di sana ya. Ada Riderva juga di sana. Oke, dan next ada Torampe. Siapa ini? Ibu Agustin Dumanau. Hai, apa kabar Ibu Agustin? Ya, selamanya dapat dengar kabar-kabar ini, Kang. Selamat siang Nona Henny dari Melati di Winatin. Boleh memutar Akang lagu Anggur Merah 3. Henny curiga nih lagu-lagu Anggur Merah kok DP lirik bukan lirik Manado. Jadi takut dang mau putar. Kayak kemarin ada minta Anggur Merah 2 pas Henny putar bukan lagu Manado. Jadi cuma DP penyanyi Lola Drakel tapi DP lagu DP lirik bukan lagu Manado. Jadi kalau misalnya bukan lagu Manado, Ibu Agustin tolong cari alternatif ya, judul yang lain lagu Manado ya. Oke, okay. Lagu ini mau kirim buat Gemini Man bersama keluarga, ada juga Ibu Meiti bersama keluarga di CBA, ada juga Betsy di Talawaan. Kalau lagi makan siang, selamat makan siang dan boleh terhibur dengan lagu yang akan diputar. Buat Nona Hen yang bertugas, doa yang terbaik bersama keluarga itu Jo. Terima kasih, Torang Ding Torang. Terima kasih juga untuk Torang P. Ibu Melati yang ada di Winatin ya.

0: Oke, next ada yang bergabung juga di sini ya. Oke.
1: Semua orang mencari pasangan konturung bagus.
0: Ada Abang Ito yang ada di Bolmong ya di siang hari ini. Mau kirim salam juga for semua-semua yang lagi stay tune di Perempat Manado. Selamat beristirahat juga semua. Buat keluarga yang ada di Manado, Tomohon dan sekitarnya, salam kangen. Terakhir for my boy Keisha ya, yang ada di Belang, jangan nakal-nakal di sana, deng sekolah bye-bye. Buat yang lagi siaran, syukur mo anto, artinya terima kasih. Request Koni Maria Mamahit ya, Mata Manyala. Oh tolong. Ini so panas-panas liko Mata Manyala. Apa mau jadi, Kang? Cuma lagu. Oke. Okay. Silakan Torampe Mam Melati yang ada di Winatin, bolehkah diganti lagunya ya? Karena kita tahu kalau yang namanya anggur merah itu DP lirik bukan lirik Manado. Oke, okay. Batahang Jo Sayang. Oke okay deh, nanti mau ganti yang itu, Kang. Ditunggu ya lagunya. Torang ke Gloria Trio dulu, spesial untuk sahabat budaya.

0: Ayo mau, tumben ngana ini. Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini soalnya enggak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar. Tak pasti aku ini kita kuat dengar kampung halaman. Kau itu mana dapat pulang?
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Oke, dan sahabat Bliat, langsung saya tinggal lagu bagus dari Koni Maria Mamahit ya, Mata Menyala. Lagu Pop Manado untuk menemani suasana siang sahabat budaya yang sementara menikmati makan siang. Selamat makan siang. Yang selesai makan siang, so kembali berkutat dengan segala aktivitasnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Yang sudah gabung di sini, apa kabar? Ada Sampuraga, Wela Marendes, ada Fanta Recap ya. Selamat siang Manado, Sampuraga. Ya, aduh kasih anggapan ini nama Kong Sampuraga dan mudah-mudahan DP orangnya Sampuraga, Kang. Oke, ini lanjut lagi dengan requestan-requestan berikut yang sudah gabung di sini. Tadi ada yang minta Dego-Dego Tua ya. Nanti Henny siapkan di sini. Siapa tadi? Sebentar, saya cek dulu ya. Ada Nova Lintongan @85 ya. Selamat siang Mbak Henny, lagu Kota Manado tapi tadi Kota Manado yang kucintai Henny Soputar. Jadi alternatifnya Dego-Dego Tua. Kirim buat fans Pro 4 semuanya. Makasih juga. Ada Pak Robi Emor, mau request lagu Satu Kadera 3 Orang dari Nova Sonda. Ditunggu lagunya, pasti ini mau putar ya. Ed Sampuraganya enggak kata DP orang bebas sekali. Aduh, hancur. Ada Dela yang sudah bergabung, selamat bergabung ya.

0: Iya, siang Mbak Heni dengan Pak Rivo. Mau dengar lagu Kadera Pengantin. Salam Jo for semua yang satu hati ya. Di perempat semoga sehat dan bahagia selalu bersama keluarga masing-masing. Buat Mbak Heni makasih, God bless you. Terima kasih buat Pak Rivo ya, yang sudah bergabung juga. Oke, selamat siang Trompe Bung Audi Rantung ya, yang ada di Putaran Bahu ya. Sukses untuk aktivitasnya. Antara nak berlama-lama ya, di sini juga lagi ramai ya, ada pertemuan pensiunan RRI Manado juga semuanya. Aduh, salam kangen ding trompe senior-senior ini ya.
1: Orang semua bergoyang.
0: Ada trompe ibu selfie Gumenggilung ya. Ada semua-semuanya, aduh. Ini punya nak hafal tuh lain kan. Pak Kun, ada siapa lagi ya? Oke, selamat bergabung untuk Bung Marlon ya di siang hari ini. Terus langsung juga ke lagu-lagu yang di request ya.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Etole, masih rega arut orang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.

Oke, terang settingnya lagu bagus yang sehadir ya, Kadera Pengantin. Lagu Manado versi dangdut yang sekaligus menyambutkan topik kebersamaan di siang hari ini, mengantar kita di menit yang ke-27 dari jam 1 siang. Masih di Tenang Teng Torang, spesial lagu pop Manado untuk sahabat budaya, silakan yang mau baku ikut di sini untuk request lagu Manado ya. Iya, Capricorn 25, selamat siang juga. Katanya mau request lagu Sota Bakar Tapi Cinta. Bayang-bayangkan Juna, udah siang-siang panas begini kok minta Sota Bakar li Tapi Cinta. Somu kali itu Sota Bakar, kong hati li Tabakar. Mar mudah-mudahan cuma lagu kan. Katanya lagu ini buat semua pendengar RRI Pro 4 Manado di mana saja berada. Terima kasih. Ini kalau yang tanya-tanya ini Capricorn 25 siapa, so? Sudia Tubung Kristianus Rame ya yang ada di Tamako. Oke. Okay. Ibu Anda yang ada di Suaan, iya, selamat siang juga, selamat bergabung ya di kesempatan siang hari ini. Selamat makan siang untuk Julita Rompas juga ya. Makan yang banyak ya. Esampuraga, request lagu dan judulnya Talalu Lama, maaf so lupa penyanyinya. Talalu Lama Melita Kastilong ya. Sekali lagi, Talalu Lama Melita Kastilong, mudah-mudahan dapat ingat kang. Ada Isalmo, selamat siang, salam kenal. Aku dari Kabupaten Banggai, Kepulauan. Tetap jaya di udara, terima kasih. Ada 615, ya ini banyak titiknya ini. Selamat siang kak, salam dari Gorontalo. Salam balik juga ya.

Ada tiramisu juga yang ada di seputaran Bali. Gimana kabar di sana? Ya, sukses untuk usahanya. Akur-akur dengan yang diakurin juga ya. Lenggang kiri kanan, baku-baku ganti tukar tambah. Mem Femi, apa kabar Mem Femi siang hari ini ya? Yang cuma jadi Mbak Uni ya, bagabung. Femi yang ada di Jailolo, selamat siang, selamat makan siang juga. Ah, kalau di sana ini sos setengah tiga, jadi paling sos makan siang, Kang. Yang sudah kembali berkutat dengan segala aktivitasnya, sekali lagi ya, jangan sampai apa dorang bilang, sampai terlambat makan siang ya. Ada Cime yang ada di seputaran Bitung juga, apa kabar di siang hari ini? Ada Esther Lita juga di sana ya, dan juga apa kabar untuk orang P Pak Yopi, Ibu Mince yang ada di Kima Atas juga ya. Oke, orang langsung ke lagu-lagu yang di request dan pastinya ada satu lagu juga yang akan menemani suasana siang Sahabat Budaya.

Sahabat budaya, kelaper tart merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelaper tart berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelaper tart diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelaper tart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelaper tart.

Terima kasih tinggal lagu bagus yang sohadir ya dari Hai juga. Dari penampilan Nia dan Niyati dengan Sota Bakar Tapi Cinta ya di siang hari ini yang pastinya so menyenangkan tropik kebersamaan dan tentunya untuk menemani suasana siang sahabat budaya. Oke, siang hari ini dari Suaan Torang P ibu Anda ya. Ini ibu Anda beneran bukan jadi-jadian ya. Saki satu hati mintara lagu itu katanya. Kenapa doe? Ada yang basaki hati akang so. Santai jo kang ibu Anda. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Mem Femi, Karemos dan diberkati. Ada juga siapa ini? Iskandar Moko Dompit katanya siang hari ini Iskandar bergabung lagu request Oto Susamba buat teman-teman aku di Manado alumni FISIP katanya ya. Oke, tadi Bang Robi Emor sudah request kan. Jadi tolong kasih kesempatan buat yang lain dulu ya. Nanti sebentar jam 4 juga ada sama Bung Stanley kalau ada yang mau gabung ya. Selamat siang Real Madrid juga yang sudah bergabung siang hari ini ya. Kembali kasih buat Capricorn 25 yang sudah bergabung juga ya. Mudah-mudahan tetap setia dengan Toran di sini harus dong. Apa kabar ada dorong P Ibu Desi yang ada di seputaran Politeknik. Ada Unik juga di sana yang ada di Banua ya. Semua Opak Meta, apa kabar Opak Meta ya yang ada di Singkil. Oh, ya. Ini komang tumbennya batunjung kang.

Nova Jenner juga apa kabar ya? Sampai Mbak Merlin. Ada Mark G alias apa? Nyong Mo. Yang cumu kalau di sini. Oke, masih di sini soal ada lagu-lagu yang ini saya siapkan ya. Torang Bagoyang dulu dengan Dandi Barakati. Ada juga lagu Otoso Sambar dengan Sakiso Tuhati.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei, hei, hei. Congo nih liat kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
0: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
0: Kok mau lewat patorang? Baru patu artis doe. So apa suka dia? Yang udah level mau bagai ya.
3: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Oke, dan sahabat budaya, ini akhiri sampai di sini dulu Tropika Bersamaan tentunya di Nyur melambai siang, khususnya di Toraneng Torang. Karena sesaat lagi Tora akan bergabung dengan RRI Program 4 Jakarta untuk program Suara Budaya Nusantara. Ini bacakan dulu untuk yang gabung terakhir. Maaf sekali, ini sudah tidak bisa putar lagunya. Tadi banyak lowongnya, tapi nggak ada yang gabung ya. Ini sudah detik-detik terakhir, banyak yang gabung. Mat siang, minta lagu Gagah Bukan Jaminan. Gabung jenis di lagu ini. Mau kirim buat Ibu Yusya Sekel, juga ada Bapak Audi Rantung sekeluarga. Semoga ada sehat-sehat di terang semua. Buat ini makasih, selamat siang dari Ibu Lina di Waru Kapas. Ya. Lagu terakhir, Gunawan, Saki Satu Hati, spesial untuk sahabat budaya.

0: lepas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya, dari Perempat Jakarta di hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat di luar Jakarta nantinya ya. Dan di hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, kita kebagian ngobrol budaya nih barengan teman-teman di Perempat Mataram. Jadi buat pendengar Perempat nanti bisa berinteraksi kita ya di nomornya Perempat Jakarta ataupun di nomornya Perempat Mataram. Tapi nanti ya setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Perempat Mataram sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Jojo, apa
1: iya,
2: kabar?
1: Baik, gimana di sana?
2: Ya? Iya dong, alhamdulillah. Alhamdulillah rada-rada mendung hari ini.
1: Oh, mendung ini enak banget ya. Kita mah di sini panas sih.
2: Tapi tidak di dalam studio kan?
1: Enggak dong, kalau di studio mah dingin.
2: Oke.
1: Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Perempat nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Perempat Mataram atau di Perempat Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
2: Temanya ini tentang ritual, Bang Jojo. Ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
1: Oh gitu.
2: Dan acaranya ini besok. Pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
1: Itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa tuh?
2: Tidak juga. Ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus, dia di bulan-bulan lain begitu yang menyimpang.
1: Siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via online
2: hadir
1: nih Kak Diza?
2: Di studio sudah hadir.
1: Oh, sudah hadir ya.
2: Pukul 14 bahkan.
1: Oh, alah. Iya. Siap-siap sudah ada narasumber kita di sana ya. Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
2: Ada Pak Suhirman namanya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap ya. Ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Bang Po pendengar Perempat terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi safar ya Kak Diza ya. Siap dah kalau gitu. Dan
2: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau di sini untuk bulan safar.
1: Siap deh kalau gitu. Untuk pemaparan nanti kita silakan deh Kak Diza dan juga Pak Syirman. Nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza. Ya. Tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
2: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Perempat Era Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Diza Fauzi menyapa semuanya di

0: si sambungan kita dan juga supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya, pendengar Perompat ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, kalau kita

0: Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun-temurun atau sudah tradisi, Pak Sirman?
1: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak, terutama ini kepada masyarakat kita. Tentunya budaya-budaya lokal itu dikarenakan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar.
0: Ada acara Puja Wali seperti?
1: Oh, itu besar.
0: Oh.
1: Itu,
0: ini kan biasa ini dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya? Puja Wali?
1: Bukan
0: ya? Ternyata
1: bukan.
0: Ada
1: dia
0: juga
1: yang
0: ya?
1: Ikut.
0: Oh, iya.
1: Nah, jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu, dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para wali-wali Allah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rebo Bontong dan Mandi Safar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu, Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita, adat kebiasaan yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita. Yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu.
0: Sudah turun-temurun berarti
1: dari
0: ya?
1: Sudah turun-temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa? Dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu, ya sama satu hari.
0: Satu hari jadinya ya?
1: Satu hari, pas hari Rebo itu saja. Di bulan Sapar itu.
0: Oke. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini, kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ, karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya, dan kemudian silaturahimnya di sana. Kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu, yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua. Untuk menolak bala yang biasa disebut.
0: Jadi intinya tolak bala di situ ya, Pak Sirman ya. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong sendiri?
1: Kalau untuk Rebo Bontong, kita yang di Lingsar ini memang di semua. Sama seperti daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar, di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita, seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor 9 perempuan, Pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
0: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu. Nah kalau di Lingsar ini sendiri, apakah di Balai Desa dulu begitu? Atau di tempat pemuka adatnya, berlangsungnya? Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan? Ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi, Pak Sirman?
1: Dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada. Salah satu contohnya misalnya masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafaah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa untuk menolak bala sampai tahun-tahun yang akan datang. Itu satu. Nah, setelah setelah kita zikir dan doa, di situ kemudian ada santunan. Maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain. Tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Sapar itu.
0: Oke, berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu Pak Sirman?
1: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
0: Jadi leluasa ya?
1: Leluasa.
0: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Nah, tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya. Di tempat itu yang disebut dengan Kemali.
0: Okay. Berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya. Tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
1: Oh, enggak ada.
0: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok Pak Sirman, tapi Kemal itu apa sih? Kemal itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu. Apa sih arti sesungguhnya dari Kemal? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemali Lingsar ya, Pak Sirman ya.
1: Iya. Kalau Kemali itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang gitu bahwa Kemali itu berasal daripada Al-Malik. Al-Malik.
0: Oh, dari 99 nama Allah ya?
1: Nama Allah Asma.
0: Asmaul Husna.
1: Ya, itu nama Allah. Tempat pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
0: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa, Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi bagi bungka di sana atau seperti apa?
1: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak ada yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya dalam acara, nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
0: ada dulang penamat juga
1: ada,
0: ya?
1: Ada dulang penamatnya di situ. Kemudian
0: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya.
1: Iya.
0: Meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani, tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak Zainal.
1: Pakai dulang kayu itu kan?
0: Iya. Oh masih ada dulang kayu.
1: Masih,
0: dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sultan ya?
1: Masih.
0: Oke. Okay. Nah biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat, tokoh agama yang berasal dari Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini, ada juga dari bupati biasanya yang diundang seperti itu ya.
1: Ada.
0: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan begitu.
1: Jadi tetap itu kita laksanakan, yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan, walaupun ini kegiatan ritual budaya, yaitu selalu kita lestarikan sampai dengan saat ini. Kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin, sekemampuan kita. Sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
0: Ada prosesi seperti itu juga ya?
1: Ada.
0: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
1: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya.
0: Iya.
1: Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
0: Iya. Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, perempuan-perempuan begitu Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam... Ya tidak sembarangan lah ya begitu ya. Sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Sirman sebagai Kemali di Desa Lingsar ini?
1: Ya. selalu itu Mas, ada itu. Selalu ada apa namanya papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Nah, kemudian dengan cara-cara yang baik itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau rebo bontong itu.
0: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat melihatnya sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Harap misalnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Sirman. Ada ayam, opor itu yang terpenting.
1: Iya, memang kalau apa namanya dalam ritual khusus kita di wilayah Kemalik atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
0: Seperti apa ketentuan?
1: Misalnya, contohnya tidak semua pakai jajah, tidak semua di situ pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujawali itu adalah lambang kemakmuran itu. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
0: hasil bumi ya?
1: Iya, hasil bumi. Kita taruh di dulang.
0: Jadi sekemampuan tidak memaksakan diri, tetap namanya dulang penamat, tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di dulang penamatnya harus ada. Biasa kan di masjid ditaruh dulang penamat dan biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya Pak Sirman ya. Ini menarik, rebo bontong dan mandi sapar. Biasanya mandi sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa Pak Sirman?
1: Sesuai rundown acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari rebo itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Nah, karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang di Pujawali. Karena Pujawali itu juga di sana kita lakukan perang ketopatnya pada saat rarak kembang waru.
0: Apa isinya rarak kembang waru ini Pak?
1: Jadi kalau bahasa, kalau
0: apa
1: dulu,
0: ada makna khusus di balik semua itu?
1: Iya, jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan tidak ada jam dulu. Nah, jadi kalau dia berguguran kembang waru atau rarak kembang waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu. Jadi kita laksanakan agama dulu, sholat, baru kita melaksanakan adat.
0: Jadi biar tenang ya, agak lama begitu waktunya untuk perayaannya sendiri ya. Oke, ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali ke depannya Pak Sirman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak Sirman?
1: Bukan pemangku adat, apa ada istilahnya? Pemangku adat kita.
0: Apa istilahnya nih?
1: Kita kekiaian, jadi kekiaian. Kiai di wilayah itu.
0: Yang selalu memimpin doa berarti ya, sebelum dan sesudah acara. Oke, nah peran strategis kiai ketika rebo bontong itu apa sih Pak Sirman?
1: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di, sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan kemudian ada nanti apa dari pengarah kita, dari Pak Kepala Desa. Dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah, setelah kita sudah zikir dan doa itu baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi rebo bontong itu nanti yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
0: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
1: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
0: Lagi-lagi religiusitasnya ada di sana ya?
1: Di situ dia. Nah, maka di Lingsar pun begitu juga. Apa namanya, pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9, 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9. Kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
0: Secara
1: Misalnya,
0: khusus seperti apa misalnya, Pak Firman?
1: Untuk
0: Penasaran saya.
1: pengobatan,
0: Oh iya.
1: atau
0: Diniatkan ya.
1: ya diniatkan untuk hajat-hajatnya yang apa namanya, yang tinggi-tinggi misalnya. Itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4, yang sebelahnya ada 5, jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 999 gitu.
0: Ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya, jumlahnya 99 angka kesempurnaan ya. Ya, menarik Bang Jojo dan juga pendengar Pompat RR Mata RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Enggak apa-apa, siap Kak ya. Jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Abang Pak benar Pompat ya sama apa namanya Pak Syairman. Terkait sama kita di hari ini ritual Rebo Bontong ya Bang Po ya, kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi, boleh nih nanti ya. Akan menghubungi nomor perempat Mataram berapa ya Kak Diza ya?
0: Nomornya Bang Jojo 0370-621-355. Kamu ulang sekali lagi di 0370-621-355.
2: Nanti kita akan buka line interaktifnya di perempat Jakarta ataupun di perempat Mataram. Tapi sebenarnya kita istirahat dulu aja kali ya Kak Diza ya. Nanti kita akan kembali lagi ya pendengar perempat. Dan tentunya masih dimari di perempat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Alae sai nong kato

0: maita chua kasabuangahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet loh, pemirsa RRNet ya, salah sebut. Pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta atau di Perempat FM Mataram, dan di frekuensinya Abang Po masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza. Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo. Tadi lagunya lagu Sasak loh itu.
2: Betul.
3: Yang campur-campur.
2: Tapi enak ya artinya ya.
3: Bahasa Sumbawa ada bahasa Sasak Lombok dan ada bahasa Bima. Sasambo Besopo itu artinya Sasambo yang bersatu
2: begitu. Iya, tadi juga artinya juga bagus banget lagunya ya.
3: Oke.
2: Okay. Siap. Kak Diza kayak ada telepon juga. Sudah ada telepon, boleh kita angkat dari Perempat Mataram dulu ya. Silakan.
3: Iya, terputus.
2: Terputus. Oke, okay. Boleh diulang lagi ya, pendengar Perempat ya. Mau telepon di Perempat Mataram boleh atau di Jakarta juga boleh ya. Siap. Sudah ada telepon lagi kah, Kak Diza?
3: Iya, itu bunyi. Ini, terima dulu ya.
2: Siap.
3: Halo. Halo, selamat siang.
4: Halo,
3: Suara Budaya Nusantara. Iya, betul.
4: Assalamualaikum Kakak Dinda.
3: Dengan Diza. Ini Cigu ya?
4: Sorry. Dengan Cigu ya, Jakarta Selatan.
3: Oke, terima kasih sudah bergabung, Cigu.
4: Cigu dengan di Jakarta, Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cigu. Dipercepat Jogja, boleh ya, Cigu ya?
3: Kenapa?
4: Jadi narasumbernya?
3: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana.
4: Pak Suhirman.
3: Iya.
4: Halo, assalamualaikum Pak Suhirman.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Tiguri ya, Jakarta Selatan. Memang kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa.
3: Okay.
4: Nah, waduh, ritualnya Rebo Bentong namanya ya, dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok. Termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya Rungkan, Jangkuk dan atau
3: Jangkuk ya. Juga nih udah keliling berarti ya.
4: Saya. Skarbela dan apa namanya Pagutan.
3: Skarbela itu tempat mutiara Cegu.
4: Mutiaranya luar biasa. Tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan apa nih yang disanakan apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menolak bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya. Yang ini terus satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu? Itu saja dengan Cigiria. Terima kasih banyak ya. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Terima kasih, waalaikumsalam. Cikgu di Jakarta. Ya. Siap deh ya.
3: Ngomong-ngomong tentang bubur, Bang Jojo pengen bubur merah, babak bubur putih. Nanti kita nanti tanya Pak Sirman, apa ada disertakan di situ.
2: Iya, gitu ya. Silakan Pak Sirman direspon dulu aja. Pak Sirman
3: boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Ceguria ini sudah berkiling kelompok disebut jangkuk dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Sirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cegu ini, ada mata air, kemudian juga yang di ada perempuan, ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong, jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Sirman. Iya, Bang Jojo ya.
2: Iya.
5: Saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebut dengan air mata itu. Nah, inilah maksud kita. Di Lingsar, Desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, Lombok Barat ya ini. Tetapi di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Maka sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngebor sendiri, ini loh air kita sendiri kok saya bilang. Jadi di situ banyaklah yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada yang memang seperti ya, artinya kita punya air tapi air kita beli.
3: Ah, ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada. Sebut lagi ada di Lingsar pasti. Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari Pathfinder dan sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya, jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cikgu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
5: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan
3: ada, ya?
5: Kalau itu ada tetap ada tetap di bulan Safar itu yang disebut dengan bubur putih kemudian bubur ya dalam minggu kedua atau ketiganya
3: bahasa saya abang pak
5: oh iya
3: tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya Bang Jojo ya
5: sudah kita laksanakan kemarin hari Jumat itu untuk bubur beaknya sudah jadi minggu pertama di bulan Safar itu sudah kita lakukan juga yang namanya mubur potek itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus akan ke depannya. Dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu setiap tahun, setiap bulan Safar, maka kita melaksanakan yang namanya mubur potek. Yang kedua, di minggu kedua itu, atau minggu terakhir itu, kita laksanakan mubur bea. Dengan penuh zikir dan doa yang artinya kita berterima kasih lah sampai dengan saat ini kita masyarakatnya diberikan kesehatan, kuafiatan, maka rasa syukur itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah mubur potek dan mubur bea ini baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
3: Iya. Jadi itu Cegu jawabannya, oh, jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Pasti juga masyarakat mengadakan itu, cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya Bang Jojo begitu.
2: Ketika jadi banyak yang cuma bubur merah, bubur putih ya.
3: Betul.
2: Kaliza ya. Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompet Jakarta, Kak Dinda dan juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi Rebo Bontong dan Mandi Safar, katanya gitu. Siap.
3: Okay. Boleh ditanggapi Pak. Dulu Pak Sirman.
5: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Nah, makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu kolam kolbutan itu tempat air yang pertama kali
3: tadi itu. Sempat disebutkan ya waktu terlihat kolbutan itu dari kolbu dari hati ya,
5: bahasa sasaknya kolbutan
3: gitu ya
5: ada, ya orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih yang lain itu sesuai dengan hajat kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian pemilihan itu enggak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Nah, tetapi ini diritualkan.
3: Di mana saja dalam arti kata di Lingsar ya Pak ya, bukan di boleh, luar Lingsar.
5: Boleh di luar Lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut, nah, kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya, kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
3: Ada juga namanya gerojokan, saya pikir gerojokan sewi yang ada di Solo aja Bang Jojo ini. Ada gerojokan juga ya.
5: Gerojokan.
3: Jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya, di laut boleh begitu ya.
5: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan. Dengan ada buhurnya.
3: Apa itu buhur?
5: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Nah, itu ditaruhkan di tempat-tempat ada.
3: Ada beras kuning juga.
5: Ada. Dipakai juga.
3: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu apa namanya istilahnya itu, Pak?
5: Yang mana? Untuk kelapa muda.
3: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan,
5: oh,
3: ada biasanya.
5: Ya, itu kan.
3: Ada rupiah-rupiahnya juga, ada kan seperti itu?
5: Ada yang khususkan memang, tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kan, oh, disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
3: Oh, ya, masih dan, ada oh, apa ada. Ya? Kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan.
5: Oh, iya, biasa.
3: Saya motor, pernah lihat, cuma saya tidak pakai semua. Itu, Pak, kebetulan ya. Hmm. Namanya juga adat ya, harus jadi biar tidak kecelakaan gitu dimandiin, didoakan dulu ya, begitu ya.
5: Didoakan dulu intinya. Berarti dan doa itu.
3: Iya, di tapi masih kental nuansanya seperti
5: oh,
3: itu ya.
5: Masih sampai oh, sekarang. Iya.
3: Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya,
2: okay.
3: Dan mendengar perempat di seluruh tanah air.
2: Jadi banyak ya, jadi nggak cuma kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
5: Sama juga.
3: Iya, biar dia tidak lecet berangkat di jalan, pengemudinya ini
5: dari
2: bala gitu ya.
3: Dan bencana ya.
5: Karena kan itu biasa kalau apa namanya pemakai sepeda motor itu
2: siap kalau gitu ya, itu sudah terjawab ya Pak Aris Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana Kak Diza?
3: Oke, belum ada.
2: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 0213504510. Oke. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya pembersihan diri ya Kak Diza ya gitu. Menjelang apa namanya tadi hari di sana gitu
3: bulan
2: ya.
3: Bulan Sapar
2: gitu ya.
3: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nah, ini Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul-betul.
2: Karena banyak makanan ya.
3: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suherman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan Maulid karena di sana satu tahun sekali ya Pak Suherman ya.
2: Oh berarti
3: masyarakat itu saling di...

0: biasanya adat budaya dan istiadat kita.
1: Karena banyak juga ya, kayak di apa di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan, di Medan tuh adanya namanya mandi pangir kayak gitu, itu menjelang Lebaran kayak gitu.
0: Ada orang menjelang puasa, Bang Jojo, ada juga menjelang
1: puasa.
0: Lebaran.
1: Iya, puasa, Lebaran itu pada bebersih dulu tuh ya, mandi di sungai kayak gitu-gitu. Iya dah.
0: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh, Bang.
1: Iya sih, iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya? Soalnya isinya gedong-gedong semua.
0: Iya. Mungkin kalau di daerah gitu ya masih ya.
1: Masih.
0: Ya termasuk di Lingsar ini sumber mata air di sana, Bang Jojo. Tadi Pak Sirman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya.
2: Iya, air panjang umur.
0: Iya.
2: Air Surgawi yang di kalau di Narmada tepatnya itu dia akan mandi, minum di sana itu dia akan awet muda. Nah, kalau di kita dimandiin, kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air di situ.
0: Oh iya, masih ada kepercayaan seperti itu ya.
2: Apalagi misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, ke Jepang, dia ambil air dari situ.
0: Dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum, Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis air mata menjadi mata air menjadi air mata, karena di sana banyak perusahaan perusahaan daerah air minum atau AMDK, air minum dalam kemasan,
1: Betul, Pak Sirman, ya. Makanya udah mulai kering ya, Kak, ya.
2: Di Narmada sih itu anaknya kan. Dari Narmada air muda itu dari Narmada itu. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar sehingga dia membangun produknya di situ.
0: Nah, kan seperti itu
2: bagi saya. Iya. Air Lingsar namanya Narmada.
0: Iya. Itu strategi pemasaran. Tapi yang jelas kalau di Lingsar itu sumber mata air begitu, Bang Jojo, dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja, Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia lanjut usia tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
1: tadi panjang umur ya.
2: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari mana semua dari Kalimantan yang pernah datang bersama. Kalau yang cewek-cewek khususnya kan ini bukan bahasa gayat ini. Real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali. Oh, ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda lah seperti itu.
1: Oke, siap. Kadiza di sini ada telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya? Oke. Halo, perempuan, assalamualaikum. Oke, teleponnya terputus. Oke, coba kita di sana aja, Kak Diza.
0: Silakan 0370-621-355. Tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya, Pak Sirman.
2: Di
0: Kemalik Lingsar. Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Sirman sebagai Kemalik di Lingsar itu, apa sih yang biasanya para tamu itu, Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya, yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita hubungan horizontal, tapi namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu, itu doa Pak Yai gitu. Seperti apa?
2: Ya, sebenarnya sama saja. Doa selamat seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk. Melalui tawasul baginda Nabi kita sampaikan hajat-hajat mereka, itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ sebagai Pak Mangku itu kalau yang sekarang jadi Mangku yang ke-9 atau ke-10 di situ, dari Mangku pertama dulu.
0: Pak Sirman, Pak Mangku keberapa sekarang?
2: Saya kekiaian dari kekiaian, kalau itu saya menggantikan satu kiai yang umurnya sangat panjang dulu, kemudian dia meninggal. Kemudian saya menggantikan.
0: Oke, sudah berapa lama Pak?
2: Ada 5 tahun lebih.
0: Oh, sudah.

0: tahun lebih ya. Laki Banjojo lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Safar.
1: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar Pulau Empat ya, ada tradisi mandi di apa namanya di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya. Terus juga ada filosofinya, ada ceritanya ya. Tapi Kak Diza ini kayaknya ada telepon terakhir yang bisa kita angkat. Coba kita angkat dulu ya, mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo Prof, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Taher, Maluku Utara, Bonjo.
1: Iya, silakan Bang Taher.
2: Iya, assalamualaikum, Bang Nasumber, mana?
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Saya baru dengar itu, mereka mandi safari ya, di sini juga daerah Maluku Utara juga ada, tapi itu apa maksud daripada mandi bontong? Mandi bontong itu seperti apa?
0: Rebo Bontong.
1: Jelas. Oh, oke, siap deh kalau gitu. Siap.
2: Kalau safari ya, di sini ada gitu.
1: Oke, siap, Bang Taher.
2: Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita udah ini ya jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih apa namanya Kak Diza dan juga Pak Syahirman.
0: Pak Syahirman. Ya silakan. Inti-intinya saja. Satu setengah menit Pak.
3: Ya. Setiap bulan Safar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo yang terakhir di bulan Safar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut hari kesialan di bulan Safar. Tapi oleh masyarakat kita tidak maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
0: Jadi balik ya Pak ya?
3: Tidak balik dari situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu. Dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka kedepannya kita sehat walafiat dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti di bulan Maulid Nabi.
0: Iya, jadi itu ya.
1: Seperti itu ya,
0: yang tadinya kesialan diubah menjadi apa ya istilahnya, selain kesialan keberuntungan begitu Bang Jo. Iya, itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan Mandi Safar ya.
1: Siap deh. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Syahirman boleh untuk closing statement-nya terkait tema kita di hari ini.
0: Apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statement-nya Pak Syahirman, silakan.
3: Jadi dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesakata leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
0: Iya.
3: Nah, yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik, karena innamal a'malu binniyatnya mereka, sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya. Tinggal diteruskan, jangan diciderai begitu.
3: Harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya dan begitu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi Rebo Bontong atau mandi Safar di bulan Safar terakhir kita ini untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batiniah kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Syahirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita bersama.
1: Iya, terima kasih Pak Syahirman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
0: Iya, sama-sama.
1: Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pulau Empat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza, Pak Syahirman.
0: Sehat-sehat. Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Pulau Empat di seluruh tanah air.
1: Oke, jadi pendengar Pulau Empat ya, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Pulau Empat Jakarta. Dan buat yang masih mau dengerin Pulau Empat Jakarta, boleh di channelnya Pulau Empat Jakarta atau di 92,8 di FM Pulau Empat Jakarta.

0: Cavite jam 14.
1: Bangku pelayaran menuju Pulau Komodo dan Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur kembali dibuka kemarin setelah sebelumnya dibatasi sejak Kamis 8 Agustus. Kepala KSOP Labuan Bajo, Stefanus Ristianto, mengatakan pembukaan dilakukan karena tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo berkisar 1,30 hingga 1,50 meter berdasarkan perakiran cuaca maritim BMKG Tamar Tenau. Pembukaan tersebut mencakup seluruh kawasan Taman Nasional Komodo dan dilakukan untuk kembali melayani aktivitas pelayaran wisata. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Sejumlah petani kelompok tani Babat Makmur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Anggota kelompok tani Babat Makmur, Muhammad Nasir, mengatakan lahan di RT 03 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat sebelumnya berupa semak belukar dan terbengkalai selama 3 tahun. Pengelolaan dilakukan 5 petani atas izin pemilik lahan dan pemanfaatan kultivator pinjaman dari Dinas Taman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta bantuan benih padi Impari 32 dari lahan tersebut. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Puluhan kios yang menjual emping dan aneka makanan tradisional Betawi berjejer di sepanjang Jalan Condet Raya di Jakarta Timur.

0: ya. Kulitnya dijual dan hijaunya dibikinin emping.
1: Berada di kawasan ini sudah tidak asing lagi dengan bunyi batu kali yang dipukul-pukul dengan palu besi dari penduduk yang sedang membuat emping. Bunyi itu saling bersaut-sautan dari rumah ke rumah. Kalau melongok sedikit hampir di depan setiap rumah, terlihat emping yang sedang dijemur di atas anyaman bambu. Tapi sayangnya, suasana tadi hanya bisa kita rasakan di era tahun 80-an, di masa kejayaan emping condet. Ketenaran emping condet terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Kala itu para pedagang yang tidak kuat menyewa kios, menggelar dagangannya di tepi jalan. Lain dulu, lain sekarang. Kini hampir tidak ditemukan kios emping di Condet. Mereka, para pembuat dan penjual emping yang pernah berjaya, sudah banyak yang meninggal dunia. Sebagian lagi beralih profesi dan menyisakan dua orang pengrajin emping. Salah satunya, Tihana.
2: Oh, dari awalnya pertama kan ya, dari nenek, dari orang tua ya. Nah, itu kan saya pertama bantuin.

0: Perempuan beranak empat yang usianya sudah hampir 60 tahun ini masih setia menekuni profesi sebagai pembuat emping sejak pertama kali dia belajar mengupas kulit-kulit melinjo dari orang tuanya. Emping buatannya lebar-lebar dan rasanya gurih. Emping-emping hasil produksinya dengan memperkerjakan empat orang itu dijual Tihana di rumahnya. Peralatan yang digunakan Tihana untuk membuat emping masih seperti dulu. Tihana masih menggunakan tungku dengan wajan dari tanah liat untuk menyangrai melinjo. Untuk tempat melinjo yang telah disangrai, Tihana menggunakan batok kelapa.
1: Berapa menit ya?

Yang memegang peranan utama dalam membuat emping adalah buah melinjo. Dulu, pohon melinjo banyak dijumpai di antara rimbunnya pepohonan di Condet. Konon jika buah melinjo sedang masak, seluruh pohonnya kelihatan merah.

0: Tadinya, Tihana mendapatkan melinjo dari Lenteng Agung setelah melinjo Condet sulit didapatkan karena daerah tepian sungai sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Namun, ketika melinjo Lenteng Agung juga bernasib sama. Bahan baku emping didatangkan dari daerah lain, salah satunya dari Jonggol, Jawa Barat.
1: Yang dagang ini, Jok? Iya, udah gak kayak ini. Tapi ada di sini, gak kayak ini.

0: bambu. Dari Jonggol, tapi kan enggak aku banget adanya.
1: Jangan yang pikir memang dulu satu kerajinan orang Betawi condet. Satu kerajinan orang usaha kecil-kecilan orang condet dah dulu. Nah teruslah sampai sekarang kena udah berapa persen masih ada yang udah gak begitu banyak. Peninggalan sebenarnya saya lah yang dagang kayak gini. Orang Betawi udah gak ada yang pada dagang-dagang yang udah pada bandar-bandar emping. Yang pembuat juga udah 1-2 jadi sekarang.
2: Emping adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari biji melinjo. Orang Betawi, penduduk asli Jakarta, ibu kota Indonesia, menempatkan penganan ini di hari-hari istimewa, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Haji, hingga di acara pesta perkawinan. Mereka akan menyediakan emping condet seberapapun harganya. Rupanya pada zaman dahulu kala, hampir semua penduduk condet membuat sendiri penganan ini. Jejaknya terlihat di beberapa keluarga Betawi sekarang ini yang masih punya batu kali lebar dengan ketebalan 10 cm dengan lebar kurang lebih 30 x 30 cm sebagai alas atau talenan untuk membuat emping.
1: Oh, ya anak kita udah gak mau kenapa, anak kita udah gak mau dagang, udah pada kerja kenapa. Cuman kita aja peninggalan 2 orang, udah kan udah gak mau neng di ngadepin dapur panas. Maunya udah pokoknya di kantor, maunya kerja aja udah. Gak mau kayak gini. Sebetulnya kan lumayan lah kalau memang buat-buat nilainya, jadi kan dari daerah.
2: Condet terkenal dengan empingnya tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Sarmada. Deborah, Eni, dan Lydia, peliput Radio Republik Indonesia, mendapatkan sosok perintis membuat emping condet itu dari seorang bernama Salim. Salim adalah pembuat emping yang masih bertahan di condet selain ibu Tihana tadi.
3: Perintisnya dia katanya sih. Pertama dia ini pakai batu kali. Pertamanya dia bikin batu kali yang pecahan itu dia gosok-gosok sampai licin, dia buat bikin ini buat alasnya.
2: Emping condet mempunyai ciri khas yang tidak ditemui emping dari daerah lain. Selain rasanya yang gurih karena dibuat dengan alat sederhana, ketebalan empingnya juga beda dan bahan bakunya tidak dicampur dengan bahan makanan
1: ya,
2: lain.
1: Maaf ya, bukan saya bagus, ini udah tahu kualitas apa namanya emping condet. Ya, seperti kita nih, emping kita nih sudah dibawa ke mancanegara, nih udah ke Saudi, ke Amerika, yang mana yang pada bakal ngantar ke sana. Ya kita juga yang beli yang ngomong nih betul pak.
2: Melihat fakta emping condet memang amat memprihatinkan untuk meratapi nasib kerajinan atau usaha kecil-kecilan orang Betawi condet yang nyaris tinggal kenangan itu. Penganan anak cucu mereka ke depan lambat laun bisa jadi akan tergilas oleh makanan buatan pabrik karena tidak ada lagi yang meneruskan tradisi orang-orang tua Betawi condet. Saya Budi Prihantoro mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan

0: Rah, Nana sudah pernah dengar istilah pengarusutamaan gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengarusutamaan gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, nih. Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya terampai pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, nih. Mar, soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengarusutamaan gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional, ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari Torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di Torang Berlingkungan.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Dik, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, masyarakat rutoran di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Mm-mm. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Mua.
2: Nyor Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawan Mua.

keadaan baik pendengar. Terima kasih buat sahabat budaya yang masih mendengarkan RRI Pro4 Manado di sore hari ini. Semoga saja sore hari Anda menjadi sore yang menyenangkan, sahabat budaya, sambil terus mendengarkan RRI Pro4 Manado baik di 88,6 FM, 11.88 AM, dan juga lewat aplikasi streaming RRI Digital. Sahabat budaya nanti bisa gabung ya lewat live TikTok Pro4 RRI Manado sore hari ini ya di RIN Ragam Irama Nusantara.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dong DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke si Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong, kita belum sempat, no, katuk pi puskesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pibat periksa, Dan.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dong.
1: Iyo, betul no, Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katuk.
1: No apa dong?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Ya, selamat sore sahabat Perempat, ya sahabat budaya yang saat ini mungkin lagi dalam perjalanan pulang ya sahabat budaya. Hehe. Setelah seharian Anda beraktivitas, nah ada yang kalau jalanan lagi macet malah tampak malah senang mungkin ya. Ada yang senang kalau jalan macet, ini perjalanan di saat pulang ya, beda dengan perjalanan waktu mau ke tempat tugas. Nah saudara ya, jadi yang mungkin perjalanan pulang setelah seharian beraktivitas, yang mungkin saat ini lagi berada di jalan kawasan bebas, kawasan macet ya, biasanya ada di daerah Pal 2 ya, Pal 2 Kairagi, terus yang ada di Bahu Malalayang, itu sore-sore begini itu saat banyak orang yang pulang kerja kan, makanya di situ macet sahabat budaya. Nah justru ada yang malah senang dengan adanya situasi macet seperti ini sahabat budaya ya. Jadi sahabat budaya, ada juga yang baru 10 menit terjebak macet sudah mulai, ada yang senang, ada yang baru 10 menit terjebak macet malah sudah mulai ngomel sahabat budaya, ngomel-ngomel sendiri. Tapi sahabat budaya, pertanyaannya sore ini sederhana banget sahabat budaya, kalau Anda disuruh memilih ya, Anda lebih memilih jalanan macet tapi ramai atau jalanan sepi tapi harus menempuh perjalanan lebih jauh guys ya. Atau jangan-jangan sahabat budaya, buat Anda yang penting bukan jalannya tapi siapa yang duduk di sahabat di sebelah Anda ya. Nah gitu. Oke, silakan kirim WhatsApp yang apa WhatsApp aplikasi Anda, ceritakan perjalanan pulang Anda ya. Nah, itu kalau pakai WhatsApp ya, sahabat budaya. Nah, jadi sekali lagi yang lagi di jalanan sore hari ini, marilah kita sama-sama merapat ya, alias merapat ya. Saya mau tes nih sahabat budaya. Kalian kalau punya pilihan untuk jalan pulang, kalau Anda pulang, Anda lebih memilih yang di kawasan macet atau yang tidak macet. Nah, jadi Anda kalau pulang lebih pilih macet atau jalanan sepi begitu ya. Nah, kalau Anda memilih macet, ketik apa? Macet. Ya. Kalau pilih jalanan sepi, ketik juga saya pilih sepi. Kenapa? Kalau Anda lebih memilih macet, ketik di kolom saya pilih macet gitu ya, gambar mobil boleh ya. Kalau Anda pilih jalan sepi, ketik juga saya memilih jalan sepi ya. Oke, yang baru masuk silakan follow dulu ya. Yang baru masuk silakan follow dulu, terus jangan lupa tetep layarnya ya. Kita mau lihat nih sore ini Anda ada di mana, di tim mana, Anda di tim macet atau di tim sepi ya. Kirim sebanyak-banyaknya, tetep layarnya juga ya. Anda lebih memilih jalan sepi atau jalan macet, alasannya kenapa kalau Anda pilih jalan macet? Apalagi saudara kalau jalan macet terus ada seseorang di samping Anda yang Anda lagi bucin-bucinnya ya, Anda lagi sedang dekat dengan dia, Anda tidak mau pulang terlalu cepat sampai di tempat tujuan, malah Anda memilih jalur macet. Nah, tapi kalau Anda memilih jalur sepi ya, silakan alasannya kenapa Anda memilih jalur sepi begitu sama budaya ya. Oke, situasi kondisi sore hari ini saya lihat langit seperti mendung-mendung enak begitu ya. Iya, mendung-mendung enak dengan suasana mendungnya sahabat budaya ya. Oke, jangan lupa yang belum follow dulu ya, terus jangan lupa tap layarnya ya. Kita mau lihat nih sore ini Anda lebih memilih di tim mana, di tim macet atau tim jalan yang sepi begitu ya. Nah, tentu kalau Anda memilih jalur macet, tentu ada alasan kenapa Anda lebih memilih jalur macet, padahal ada jalur-jalur yang mungkin tidak macet begitu ya. Ada
jalur-jalur jalur-jalur tikus mungkin istilahnya shortcut ya yang bisa Anda lalui. Tapi berhubung ada sesuatu yang sedang Anda suka ya dengan situasi yang mendukung di saat macet seperti itu, misalnya ada seseorang yang baru kenalan dengan Anda ya, terus Anda bersama dia dan ingin melewatkan situasi macet ini lebih romantis begitu ya saudara ya. Ya, karena kalau semua orang Nado bilang kalau mau semua cepat sampai, semuanya tidak ada waktu lagi mau ngobrol ya. Tapi kalau macet begini kan panjang waktunya saudara, durasinya jadi panjang begitu ya. Jadi ada kesempatan bisa ngobrol dengan dia. Oke, kita cari lagu dulu guys. Lagu apa ini yang cocok ya? Coba saya cari yang cocok dengan situasi sore hari ini. Bagaimana kalau kita main lagunya Naif ya? Cocok nggak dengan situasi saat ini? Mungkin kalau ingin cepat ya udah pakai mobil.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Sama budaya ya yang mungkin saat ini lagi dalam perjalanan pulang ya setelah seharian Anda melakukan aktivitas. Nah, ada yang mungkin sama budaya kalau pulang lebih memilih rute pulangnya di lokasi jalan yang macet ya. Malah kelihatan lebih enjoy ya, meskipun jalan macet tapi malah enjoy, lebih merasa santai gitu ya, sambil muterin lagu atau muterin radio ya di mobilnya ya saudara. Nah, jadi justru dia lebih menikmati suasana macet itu ya, ketimbang memilih jalan yang sepi tapi merasa enjoy ya dengan perjalanan pulangnya itu saudara ya. Nah, ada juga yang baru 10 menitan terjebak macet itu sudah mulai ngomel-ngomel begitu kan. Saudara biasanya kalau dia ngomel itu dia mau cepat begitu ya, mau pulang lebih cepat karena ada acara di rumah ya, ada yang nunggu di rumah. Makanya dia ketika dia terjebak macet baru 10 menit dia sudah ngomel-ngomel sendiri saudara. Tapi saudara, pertanyaannya sore ini sederhana banget saudara. Kalau kamu ya lebih pilih jalan mana? Jalan macet tapi rame ya, atau memilih jalanan sepi tapi harus menempuh perjalanan lebih jauh gitu ya, sahabat budaya. Nah, atau jangan-jangan sahabat budaya, buat kamu yang penting itu bukan jalannya ya. Bukan jalannya yang penting, bukan jalannya tapi siapa yang duduk di dekat Anda ya, di sebelah Anda gitu ya. Yang penting yang duduk di sebelah Anda siapa? Walaupun macet akan terasa indah ya, terasa menyenangkan walaupun macet, asalkan di dekat saya, di dekat Anda itu ada siapa begitu kan. Nah, sama budaya. Oke. Iya. Oke, dan sama budaya yang lagi di jalan sore ini ya, mari silakan merapat di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado. Ya, jadi saya mau tes nih sama budaya, kalau Anda pulang itu lebih pilih macet atau jalan yang sepi? Kalau Anda pilih macet, ketik iya saya pilih macet. Alasannya kenapa? Jalan sepi kenapa? Jadi yang baru masuk jangan lupa di follow dulu sama budaya, terus jangan lupa tetep layarnya ya. Kita lihat sore ini Anda ada di tim mana saudara? Di tim macet atau tim jalan yang sepi ya? Atau berada di tim jalan yang di jalan yang benar? Ya, saudara, jadi yang lagi macet, absen kota atau kecamatannya, Anda macet di jalan mana sekarang ini ya? Kalau di Manado biasanya jalan-jalan macet itu ada di titik-titik macet seperti di Baku, mau ke Malalayang itu ya. Terus di Samrat, jalan Samrat juga ada ya, di Wanea ya situ. Kemudian di Jalan Pal 2 Marta Dinata ya, di kawasan apalagi di Kairagi ya, di Kairagi itu di area jembatan Miangas terus naik ke atas ya. Nah, itu ada yang mau ke kanan, ada yang mau ke kiri saudaya ya, itu biasa macet kalau sore-sore ya. Oke, baik. Jadi sahabat budaya silakan ya. Ada ini dari Andy, hai bro ya, hai juga. Kalau ini dari Rico Tanah Patah hadir kembali dari Bengkulu. Oke Rico, selamat bergabung ya. Oke sahabat budaya, ada nggak sore hari ini yang lagi dalam perjalanan sambil dengerin Prompat sambil macet ya, lagi macet sekarang ini, jangan lupa sebutkan kawasan mana sekarang ini Anda berada, di mana, di jalan macet di titik mana, di Bahu, di Samrat, Palua, Kairagi, Ring Road. Ring Road nggak akan macet dia, itu kan jalan semi apa ya, tol ya, kayak jalan tol. Oke. Saudara silakan, saya tunggu di nomor WhatsApp 0853 424 0928 dan juga bisa lewat TikTok. Jangan lupa di komen di
komen di kolom komentarnya soalnya ya. Oke, sambil kita menunggu, kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi.

Dan baik pendengar, kita lanjutkan lagi untuk acara request sore di Ragam Irama Nusantara, dan masih barengan saya Stanley Sobat Budaya yang sore ini kita mengangkat topik temanya adalah pilih macet atau pilih jalan yang sepi, ya. Nah, jadi Sobat Budaya, perjalanan pulang sore hari ini saudaya, kita kan dikasih pilihan saudaya, mau lewat jalan yang ramai atau pilih jalan yang sepi, ya. Kayak kita mau ke, misalnya kita mau ke Bitung, ya saudaya, kita disuruh milih, ya, pakai jalan yang jalan tol atau jalan yang biasa, yang ring road, ya. Nah, jadi itu tergantung juga dari diri kita, saudara. Nah, sore ini Anda lebih memilih perjalanan pulang mau lewat jalur macet atau jalan sepi, begitu, ya. Nah, kalau misalnya saudara pilih macet, itu karena apa? Alasannya kenapa memilih pilih macet? Karena apa, ya? Atau memilih jalan sepi karena apa, ya? Ceritain saudaya, ya, diceritakan kejadian paling lucu, paling menyebalkan atau paling romantis yang pernah terjadi di saat perjalanan pulang, ya saudaya. Ya, jadi sore ini ngobrol kita santai-santai saudaya, ya, karena terkadang perjalanan pulang bukan cuman soal sampai di rumah cepat, tapi tentang cerita yang kita bawa sepanjang perjalanan, ya. Nah, ini ada yang sudah masuk dari Riko Tanapata, Bengkulu. Kalau Riko katanya biasanya memilih jalan sepi karena suka jalan kaki, karena jarak dari rumah ke masjid. Oh gitu, ya. Oke Riko, terima kasih. Nah, ini yang sudah gabung juga dari Rina, ya, lewat WhatsApp. Rina di Tuminting, selamat sore Kak Stanley. Ya, selamat sore dengan Rina ini. Kalau Rina pilih jalan yang sepi, Bang, ya. Kalau macet itu bisa bikin kepala saya menjadi panas. Oh begitu, ya, betul-betul, ya. Apalagi kalau sore badan rasa capek, mobil di depan jalannya pelan sekali seperti siput. Oh, request kemesraan Kak Stanley dari Iwan Fals dan kawan-kawan. Oke, boleh. Terima kasih Kak Stanley. Ya, makasih untuk Rina di Tuminting. Kelanjut ada Andre di Pol 2. Kak Stanley, selamat sore. Ya, sore. Kalau saya malah suka yang macet, Kak Stan. Kenapa? Karena sambil bisa dengerin radio lebih lama dalam perjalanan pulang. Nah, ini nih pendengar yang ideal, saudaya, ya. Katanya lebih suka macet karena bisa dengar radio lebih lama, gitu, ya. Nah, ini pendengar ideal karena macet pun jadi no problem, tidak menjadi masalah selama ditemenin sama RRI Pro 4 Manado, ya. Betul nggak, Andre? Ya, asalkan dengarnya radio Pro 4, ya. Request lagu Kak Stanley, Kisah Kasih di Sekolah dari Krisya. Oke, boleh. Lanjut dari Maya di Serio. Selamat sore Kak Stanley, ya. Selamat sore. Kalau saya memilih jalan sepi, Kak Stan, kenapa? Karena saya kalau pulang maunya cepat sampai di rumah, jadi saya pilih jalan sepi. Oke, jadi buat Maya, berarti slogan Maya, jangan ganggu dong perjalanan pulang saya, ya, seperti itu. Oke, ya, Maya, terima kasih. Sayang tidak request lagu, ya, Mai. Lanjut dari Ronald di Malalayang. Selamat sore Kak Stanley, ya, selamat sore. Kalau Ronald katanya kalau macet biasanya, kalau Ronald lebih memilih macet, karena saya biasanya cari jalan alternatif.

Maksudnya kalau macet, saya biasanya cari jalan alternatif. Oh iya. Ini tipe orang yang GPS banget ya, Onal ini ya. Orang yang tipe orang yang GPS banget. Sudah seperti navigator rally ya. Oke. Kemudian ada Grace di Tikala. Selamat sore, Kak Stanley. Kalau saya pilih macet, apabila ada bersama orang yang saya suka. Begitu. Aduh. Ini nih. Kalau orangnya tepat boleh sih, Grace. Ya. Macet 1 jam tidak terasa. Ya. Nah, gitu. Asal orang yang kita suka. Ya. Tapi kalau orang yang menyebalkan, malah bikin terasa lebih sumpek ya. Ya, oke. Okay. Request lagu Kamu dan Segala Cintamu dari Arsi Widianto. Terima kasih, Kak Stanley. Oh, selamat sore. Ya, terima kasih. Yos di Winangun. Kalau Yos katanya selamat sore, Kak Stanley, saya tidak masalah macet. Yang penting AC-nya dingin. Ya, ini prinsip hidup sih, sahabat Braya ya, seperti Yos. Ya, ini prinsip hidup yang sederhana, meskipun macet boleh, tapi panas jangan ya. Nah, sudah macet, tidak ada AC, AC mati. Wah, ini gimana lagi ceritanya ya? Aduh. Oke. Okay. Buat Yos, terima kasih ya. Ya, oke. Okay. Dan lanjut ada Siska di Karombasan. Kalau Siska katanya pulang kerja saya paling suka dengerin lagu Nostalgia. Nah, ini perjalanan sore memang cocok ditemani lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Tapi macetnya di mana ini, Siska? Nggak dipilih macet apa tidak? Oke, okay, ada Ferry Gairagi. Saya paling suka pengendara yang suka potong antrian. Penyiar, wah ini. Nah, kalau saya sih jadi penyiar ini, saya pasti setuju juga ya, cari apa? Saya paling tidak suka ada orang yang pengendaranya suka memotong antrian ya. Nah, ini karena sudah antri yang panjang, tiba-tiba ada yang nyalip. Nah, ini pasti pengalaman yang kurang menyenangkan ya. Lanjut, ada Angel di Telling. Selamat sore, Kak Stanley. Selamat sore. Kalau Angel, katanya saya kalau macet biasanya suka telepon mama. Jadi, it's okay. Bagus sih, daripada marah-marah di jalan, Kang Angel, Kang. Lebih baik telepon Pak Mama ya. Terus ada Tommy di Wanea. Selamat sore, Kak Stanley. Kalau saya pilih jalan yang sepi, tapi jangan terlalu sepi juga ya. Ya, boleh juga. Ini namanya jalan ideal ya. Lancar, aman, terang, dan tidak bikin deg-degan. Ya, oke, okay, setuju. Lanjut, Vina di Mapanget. Selamat sore, Kak Stanley. Kalau saya pernah terjebak macet sampai lupa mau beli apa ya? Ya, Vina. Ini bukan macet biasa ya. Kalau sampai seperti itu ya. Ini sudah level kehilangan tujuan hidup ya. Oke, ini dari Riko. Request lagu Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Judulnya Mukomuko. Menghimbau makasih. Aduh, saya cari nanti ya, Bung Riko. Kalau ada Mukomukonya nanti saya putar ya. Mukomuko, lagu Bengkulu ya. Mana dia? Mukomuko.

Muka-muka mengimbau ya. Sebentar. Muka-muka mengimbau. Ada enggak? Muka-muka. Astaga. Muka-muka. Kasmawati. Ya, sambil menunggu yang lain saudara ya, silakan, masih saya tunggu di 0853424009928 nomor WhatsApp, dan Anda juga bisa gabung lewat TikTok ya sementara live ini ya saudara. Silakan yang mau bergabung, jangan lupa di follow ya akunnya Pro4 ya, kemudian lupa komen, Anda juga bisa share dan bisa like ya, tap-tap layarnya saudara. Dan kita sudah pukul 17 sekarang, lebih 1 menit ya saudara. Oke, jangan kemana-mana pendengar, saya akan kembali setelah beberapa lagu berikut ini. Tetap di Pro4 RRI Manado, masih di Ragam Irama Nusantara.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, baik sahabat budaya, masih bersama kami Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua. Dan kita lanjutkan lagi untuk acara Request Kore di Ragam Wirama Nusantara ya. Ya, masih mengangkat topik pilih macet atau pilih jalan yang sepi, sahabat budaya, sesuai dengan selera Anda ya, tergantung keperluan Anda ya. Kalau Anda lagi perlu cepat, Anda harus pilih jalan yang tidak macet ya. Tapi kalau Anda ingin berlama-lama, enjoy-enjoy berjalan dalam perjalanan bersama seseorang, ya itu berarti Anda tidak ingin melewatkan momen-momen yang romantis ya, supaya tidak cepat sampai waktu cepat berlalu. Nah, jadi Anda memilih lebih ke macet ya. Jadi macet yang romantis lah istilahnya ya. Ya, sahabat budaya, daripada Anda memilih jalan sepi, tidak macet, terus sampai di rumah ya saudaya. Tentunya ya, setiap orang pasti punya keperluan ya. Kalau supaya tidak mau terlambat sampai di rumah ya, ada keperluan, ada ibadah atau ada acara ya. Jadi lebih memilih jalur yang tidak macet ya. Tapi kalau Anda ingin berlama-lama di jalan, nah marilah kita macet-macet ria ya. Oke, kita lanjut lagi saudaya, ada Tommy Diwanea. Kalau Tommy, saya pilih jalan sepi tapi jangan terlalu sepi juga. Nah, ini namanya jalan ideal ya Tommy ya. Jangan memilih sepi tapi jangan terlalu sepi ya. Oke, ini sudah tadi. Vina di Mapanget, saya pernah terjebak macet sampai lupa mau beli apa. Nah, ini dia. Ini bukan macet biasa, ini sudah level kehilangan tujuan hidup ya, Vina ya. Kemudian David di Ranumut, kalau macet saya buka TikTok. Ya, boleh-boleh itu ya, David, itu jadi hiburan. Tapi ingat, Fit, kalau Anda sedang mengemudi, jangan memegang HP ya. Karena keselamatan itu, Fit, nomor satu, ya enggak? Oke, kemudian ada Leni di Singkil. Saya justru suka perjalanan pulang, memilih bisa menikmati sunset. Berarti memilih apa? Macet. Indah sekali sih sama Leni ya. Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa melihat langit sore. Oke, lanjut ada John di Bahu. Saya pilih jalan sepi karena di rumah sudah ditunggu istri. Wah, ini dia. Itu berarti bukan takut macet ya, John ya, tapi takut terlambat pulang. Terus ada Clara di Batu Kota. Saya pilih macet kalau ditemani musik dan kopi. Ya, lengkap sudah ya, Clara ya. Lengkap sudah, Clara ya. Macet berubah menjadi konser pribadi di dalam kendaraan. Baik, sahabat budaya ya, ternyata perjalanan pulang bagi sebagian orang punya cerita masing-masing ya, sahabat budaya. Ada yang ingin cepat sampai di rumah, ada juga yang menikmati perjalanan, ada yang menemukan hiburan di tengah kemacetan, bahkan ada yang justru menemukan kenangan. Apapun kondisi jalan sore hari ini, sahabat budaya, satu hal yang paling penting adalah jangan terburu-buru. Pulanglah dengan selamat ya. Karena sejauh apapun perjalanan kita hari ini, selalu ada satu tempat yang paling kita rindukan, yaitu rumah. Nah, ingat sahabat budaya, rumah adalah keluarga, rumah adalah tempat Anda pulang ya. Itu kami pernah jadikan sebagai kata penutup setelah kita mau closing di siaran, waktu saya masih siaran di Pro 2 dulu ya. Ya, selalu ada kata penutup, yaitu rumah. Ingat, keluarga adalah tempat Anda berbagi ya. Rumah adalah apa? Rumah adalah tempat Anda pulang ya. Jadi rumah adalah tempat Anda pulang dan keluarga adalah tempat Anda berbagi ya. Oke, sahabat budaya. Ya, saya akhirnya segera ini sampai di sini, saya pamit ya sore hari ini di acara Ragam Wirama Nusantara. Namun sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetaplah terus bersama Pro 4 RRI Manado. Ya, menjadi teman perjalanan Anda dari mulai berangkat
ya, sampai kembali pulang di rumah. Selamat jalan, saudaya, hati-hati di jalan, dan sampai bertemu di udara berikutnya, ya, di acara yang sama. Oke, tetap di Prompat Suara Budaya Kawanua.

sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian. Bahwa dia sedang berjalan menuju kematian. Dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya. "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan. Dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah. Bahwa dunia itu hina sekali. Dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar. Kecuali kita didera banyak ketakutan. Sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Taman surgamu pendengar dari The Massive untuk menutup lagu-lagu islami juga inspirasi islami tadi setelah Anda mendengarkan kumandang azan maghrib pada pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah untuk Anda yang ada di kota Manado dan sekitarnya. Lanjut lagi mendengar kita untuk Manado sore ini, saya menyapa terlebih dahulu selamat sore menjelang malam. Untuk Anda yang mungkin sembari dalam perjalanan pulang sambil mendengarkan Prosatu dari Manado, kali ini kita akan ke Manado sore ini pendengar beberapa informasi terkini. Akan menemani juga kita akan melihat informasi-informasi untuk klarifikasi berita hoax dari Kementerian Komunikasi dan Digital di komdigi.go.id. Sesaat lagi untuk Anda ragam informasinya, tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, Madreka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

Baik pendengar, masih bersama Berempat RRI Manado di New Lombay Sore, dan sudah pukul 18 lebih 12 menit ya, waktu di Berempat RRI Manado kita melangkah ke program Torang Te Kampung ya Sabda ya, sampai di jam 19 nanti. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di RRI Berempat Manado, suara budaya Kawanoa.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, masih rega aru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, Masireka Arut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat bintang 1 dan bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: Dan terima kasih buat sahabat budaya yang masih bapak dengar RRI Pro 4 Manado di sore menjelang malam hari ini. Dan sahabat budaya masih di Torang Pe Kampung ya, sahabat budaya. Ya, kita ke informasi berikut ini sahabat budaya ya. Kehidupan para petani cap tikus yang ada di desa, yang ada di Minsel ya, namanya Desa Rumong Atas. Ya, sahabat budaya. Ya, ini ada desa yang ada di Minasa Selatan, namanya Desa Rumong Atas, dan desa ini menjadi desa yang mata pencarian utama warga mereka ini di Desa Rumong adalah petani cap tikus ya. Seperti informasi dari tribunmanado.go.id sahabat budaya, cap tikus menjadi salah satu mata pencarian utama bagi warga yang berada di Desa Rumong Atas, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minasa Selatan. Dan pendengar, dari hasil menjual cap tikus, warga kemudian dapat hidup dengan layak. Bahkan banyak anak-anak mereka bisa sekolah tinggi karena hasil dari menjual cap tikus itu. Sahabat budaya, ya, seperti cerita mengenai ada dokter dan pendeta yang menjadi ada dokter dan pendeta ya, jadi karena orang tuanya jualan cap tikus itu memang benar. Apa yang dikatakan anggota DPRD Minsel Alex Kumat kepada Tribun Manado di Desa Rumong Atas, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minasa Selatan. Sahabat budaya, seperti dikatakannya, banyak anak yang dapat menikmati sekolah di perguruan tinggi itu semuanya dari hasil cap tikus. Diungkapkan Alex Kumaat, ya, banyak anak yang dapat menikmati sekolah di perguruan tinggi itu karena hasil dari cap tikus. Ya, dan menurutnya sudah tidak terhitung lagi di desa itu yang menjadi sarjana karena keluarganya berlatar belakang petani cap tikus. Iya, sahabat budaya, dikatakannya sudah tidak terhitung lagi ya di desa itu yang menjadi sarjana karena keluarganya berlatar belakang petani cap tikus ya. Dan cap tikus ini sering juga menjadi kambing hitam bagi persoalan kriminal ya. Dan anggapan itu terpatahkan ya saudaya bila melihat kehidupan yang ada di Desa Rumong Atas, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minasa Selatan, Sulawesi Utara. Nah, sahabat budaya, ya, masyarakat di sana ini terbiasa mengkonsumsi cap tikus dengan kadar paling minimal 60%. Ya, namun angka kriminalitas di sana minim, dan sahabat budaya, seperti dikatakan oleh salah satu pengepul petani cap tikus, Bapak Hein bilang bahwa di sini tidak ada kejadian pembunuhan dan penikaman. Ya, dan salah satu yang dikatakan oleh Pak Hein ya kepada Tribun Manado di desa tersebut, Hein menuturkan bahwa warga di desa tersebut bisa mengkonsumsi cap tikus paling sering di pagi hari. Sahabat budaya, lebih lanjut dikatakan Hein, kami setelah itu kerja karena ada pekerjaan ya. Ada kerjaan, dan ia menilai bahwa ungkapan bahwa cap tikus adalah merupakan penyebab terjadinya kriminalitas itu adalah keliru ya. Nah, mengatakan demikian sama dengan melihat persoalan memakai kacamata kuda ya saudara. Kalau menurutnya mabuk dan mengacaukan hanyalah karena orang itu memang ingin demikian. Selain cap tikus yang jadi kambing hitam, selalu cap tikus yang menjadi kambing hitam. Dan salah satu bukti sahih bahwa kampung itu kurang angka kriminalitasnya adalah minimnya laporan dari Polsek Tareran. Dan polsek tersebut membawahi wilayah penghasil cap tikus di Minsel. Dan warga desa lainnya yang bernama Francis Kumaat mengatakan, selama ini para petani disiksa dengan stigma cap tikus sebagai penyebab kriminalitas. Ia pun menolak keras akan hal tersebut. Itu perlu diluruskan, contohnya dari kampung mereka. Ya, saudara, jadi tidak selalu mengkambing hitamkan cap tikus menjadi penyebab kriminalitas, ya saudara. Terbukti di daerah Rumong ini angka kriminalitas itu sangat minim, ya. Oke, saudara, tergantung dari bagaimana kita menguasai minuman itu, bukan minuman yang menguasai kita, ya. Kalau kita minumnya dengan tujuannya hanya ingin menghangatkan badan, ya kita ukurlah takarannya, ya sahabat budaya. Jangan kita minum melebihi dari kadar yang disarankan oleh pemerintah, ya. Jadi kalau minum terlalu berlebihan, pastinya kita bisa pikiran kita ya jadi panas, ya. Nah, kita kan sudah minum cap tikus, pikiran kita jadi panas. Akibatnya pikiran-pikiran yang terlintas di dalam pikiran kita semacam dendam dan lain-lain. Nah, itu bisa saja menjadi buat kita, ya. Karena sudah pikiran kita sudah panas dengan alkohol karena sudah lebih dari ambang batas. Ya, tapi kalau kita minumnya cuma satu, ya orang bilang satu sloki, ya jangan lebih satu botol atau ya jangan, karena itu bisa memicu terjadinya hal-hal yang bisa membuat kita melakukan hal-hal kriminalitas, ya saudara. Jadi memang tergantung dari kita. Kalau bawaan dasarnya kita minum untuk hanya ingin menghangatkan tubuh, ya pasti untuk kesehatan. Tapi kalau kita dasarnya kita mau mencari gara-gara, ya itu jadi menjadi apa ya, penyebab juga, ya. Kalau kita minum sudah terlalu banyak dan tujuan kita minum untuk apa, itulah yang akan menjadi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Jadi bagaimana kita menguasai minuman itu, bagaimana kita bisa menikmati minuman itu hanya untuk kesehatan, ya. Karena memang tubuh kita itu butuh yang namanya alkohol, ya. Tubuh kita butuh kadar alkohol yang tidak boleh melebihi, ya. Yang wajar-wajar saja, ya. Oke. Saudara, jangan kemana-mana, saya masih akan kembali dengan informasi dari desa-desa lainnya yang ada di Sulawesi Utara. Untuk itu tetaplah bersama RRI Pro 4 Manado.
1: Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya, karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Etole, Matregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sahabat budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

berdaya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

0: Entole, materi garu orang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Sama minang.

0: taso pala. Ibubusok sa las sama. Sa mabulang. Sa natahang.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
2: Etole, materegaru torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.
3: Oke, okay, baik sahabat budaya, lanjut lagi saya untuk memberikan informasi untuk Anda ya. Masih di kali ini di Senandung Bausami, sahabat budaya. Kita ke informasi kisah inspirasi yang ada di Minahasa. Ini seorang tukang sangrai, sahabat budaya ya, atau tukang songara kacang yang ada di Kanonang, Kawangkoan, Minahasa, yang berhasil mengkuliahkan atau menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang sarjana S2 ya. Sahabat budaya, ya seperti informasi yang saya ansir dari Media Tribun ya, yang judulnya kisah tukang sangrai kacang di Kanonang Kawangkoan Minahasa yang berhasil kuliahkan anak hingga S2. Sahabat budaya, ya seperti informasi dari Tribun, Kanonang dan Kawangkoan ya sahabat budaya di Kabupaten Minahasa dikenal sebagai sentra kacang ya, sehingga banyak usaha UMKM kacang Tore itu berkembang di sana ya, dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Dan sebenarnya perlu diketahui bahwa sebagian besar dari tukang sangrai ini adalah kaum Hawa atau ibu-ibu atau mak-mak ya. Dan untuk pendapatan tukang sangrai ini sebenarnya sangat menjanjikan ya. Sekitar Rp250.000 per hari dari 5 karung kacang ya, bahkan bisa membantu mereka membiayai pendidikan anak hingga ke perguruan tinggi. Sahabat budaya, wilayah Kanonang dan Kawangkoan Minahasa dikenal sebagai sentra penghasil kacang. UMKM Kacang Tore tumbuh subur di sana dan rezeki pun menetas ya sahabat budaya. Bukan hanya ke pengusaha UMKM saja, namun juga hingga ke tukang sangrai. Sahabat budaya, diketahui Kanonang yang berjarak sekitar 26 km dari Tondano, ibu kota Minahasa, dari Manado berjarak sekitar 45 km. Sahabat budaya, tukang sangrai adalah orang dengan keahlian khusus untuk mensangrai kacang, atau orang Manado bilang mensongarah kacang ya. Nah, ini adalah pekerjaan yang membutuhkan otak dan otot. Sahabat budaya, otot, kenapa disebut otot? Karena ini mesti mengadu kacang selama berjam-jam dengan otot ya, dengan kekuatan. Nah, sedangkan menggunakan otak karena mesti tahu bagaimana cara teknik mengadu kacang sangrai tersebut. Dan para tukang sangrai ini adalah kaum ibu-ibu atau emak-emak ya saudara ya, dan paling banyak emak-emak. Demikian dikatakan owner kacang Tore, Cliff Venda Tumbelaka, kepada Tribun Manado di rumahnya di Desa Kanonang 3 Kecamatan Kawangkuan Kabupaten Minahasa. Disebut dia, para emak-emak ini saudaya, para ibu-ibu ini kadang dibantu suami mereka ya sama budaya, dan tapi juga para suami mereka datang pada sore hari, dan sebagian besar ini dikerjakan oleh para emak-emak. Dan sahabat budaya, ia pun menuturkan adapun ongkos sangrai per satu karung itu adalah Rp25.000. Ya, dalam sehari ya sahabat budaya, mereka bisa mensangrai kacang itu sebanyak 5 karung. Jadi sehari mendapat upah Rp250.000. Dan dihitung saja per pekan, dan kalau per bulan bisa dapat berapa. Nah, dikatakannya banyak di antara para tukang sangrai ini saudaya beroleh hidup layak, dan mereka bisa mengongkosi anaknya sekolah, bahkan sampai ke S2. Sahabat budaya, demikian dikatakannya ya, para emak-emak yang gabung itu berasal dari mana saja sahabat budaya. Ada dari yang dari pensiunan ya, ada mereka juga yang bekerja sini dan dapat uang untuk membantu keluarga mereka ya. Nah itu dia sahabat budaya, profesi tukang sangrai kacang di Kanonang Kawangkoan Minahasa yang berhasil kuliahkan anak mereka hingga ke S2. Oke, saudaya, jangan kemana-mana, masih saya temani Anda di Nyiur Mulambai Sore. Masih di Senandung Bousami, tetaplah bersama RRI Programa 4 Manado.

di tanah Belang Mongondo. Ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah mengabarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

baik, sahabat budaya, 49 menit dari jam 19 ya. Oke, lanjut lagi kita akan informasi berikutnya, yaitu kita berkunjung ke salah satu desa lagi yang ada di kali ini di Minahasa ya, saudaya, namanya Desa Pulutan ya. Dan ternyata di Desa Pulutan ini saudaya kita bisa melihat ya bagaimana para pengrajin pembuat dan gerabah khas Minahasa ya. Sahabat budaya dari Tondano ya, selain memiliki beragam destinasi wisata yang menarik, Kabupaten Minahasa ternyata juga memiliki beberapa desa penghasil kerajinan tangan ya, sahabat budaya ya. Nah, desa-desa ini saudara tidak hanya ramai dikunjungi oleh para pelaku bisnis ya, namun juga ramai dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Nah, sahabat budaya, salah satu desa penghasil kerajinan tangan yang telah menjadi tujuan wisata di Minahasa adalah Desa Pulutan. Desa Pulutan terletak di Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, yang berjarak sekitar 5 km dari destinasi wisata menarik di Tondano, yaitu Danau Tondano. Jarak yang ditempuh dari Kota Manado sekitar 90 menit dengan berkendara, dan untuk mencapai desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pengrajin gerabah, Anda bisa melewati 3 jalur darat, yaitu dari melalui Tondano, Kawangkon, dan dari Desa Neilam. Apabila saudara Anda berkunjung di Desa Pulutan ini sambil menikmati pemandangan Danau Tondano, maka Anda dapat memilih jalur Tondano ya. Nah, Desa Pulutan sendiri ini memiliki luas kurang lebih 247 hektar dengan masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai pengrajin gerabah. Dan saat hendak memasuki Desa Pulutan, memang tidak kelihatan sih bahwa desa ini merupakan pusat pengrajin gerabah di Minahasa. Ya, kenapa? Karena ini dikarenakan sekitar desa yang kelihatan itu hanyalah hamparan perkebunan yang menghijau, layaknya berbagai desa pada umumnya di tanah Minahasa. Namun ketika Anda sudah berada di perkampungan Desa Pulutan, maka pemandangan yang tersaji hanyalah berbagai kerajinan yang diolah secara tradisional di rumah-rumah warga. Dan sahabat budaya, menurut

belanga, vas bunga dengan berbagai macam corak dan juga ukuran maupun berbagai macam kerajinan yang bisa menjadi hiasan rumah. Adapun sahabat budaya, bahan yang mereka gunakan untuk kerajinan gerabah di Desa Pulutan ini mayoritas itu menggunakan tanah liat ya. Komposisi sekitar 75%, kemudian sisanya dari kaolin, pelfar, dan talet. Nah, sedangkan untuk harga yang ditawarkan para pengrajin ini, sahabat budaya, sangat bervariatif. Itu tergantung dengan jenis kerajinan dan ukurannya. Nah, apabila Anda sedang berada di desa ini, pengunjung tidak hanya dapat melihat berbagai hasil kerajinan yang telah jadi, akan tetapi saudaya, Anda juga bisa melihat proses pembuatan gerabah secara langsung. Mulai dari pencampuran berbagai bahan yang digunakan, pengolahan bahan menjadi bentuk yang diinginkan, hingga proses pembakaran. Selain itu, sahabat budaya, di sini Anda juga bisa memesan berbagai hasil kerajinan gerabah sesuai dengan desain Anda sendiri. Apabila Anda ingin melihat proses pembuatan gerabah, ada baiknya Anda mengunjungi desa ini bukan pada hari Minggu atau hari libur keagamaan umat Kristiani. Pasalnya, di hari itu masyarakat di daerah ini masih menjunjung kearifan lokal masyarakat Minahasa, yakni tidak bekerja pada saat hari ibadah atau saat ada kedukaan di desa tersebut. Sahabat budaya, potensi yang dimiliki desa ini mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Minahasa dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Melalui instansi terkait, pemerintah kabupaten dan provinsi memberikan bimbingan dan juga pelatihan kepada para pengrajin, termasuk juga membangun pusat pelatihan di Desa Pulutan dengan mengenalkan berbagai teknologi untuk meningkatkan kualitas hasil kerajinan gerabah. Sahabat budaya, jika Anda bermaksud mengunjungi berbagai tempat wisata di Minahasa dan Tomohon, maka tidak ada salahnya dong kalau Anda berkunjung ke Desa Pulutan ini di Kecamatan Rembokon, Kabupaten Minahasa untuk melihat kerajinan gerabah sekaligus juga bisa berbelanja oleh-oleh buat sahabat maupun saudara di rumah. Nah, sekian dulu saudaya untuk informasi kita di Senandung Bausami. Ya, terima kasih untuk atensi minat dengan Anda. Dan akhirnya saya mohon pamit. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah Riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Ranolambot, tentunya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tung jadi sarjana.
1: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, ya belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, orang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan, tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa, AKP Sukmowayo Di Santoso, SH, SIK, dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
7: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.
8: Nyiur Melambai Malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawan Muat.

0: Aku pemenangnya. Aku yang paling tinggi. Aku yang menguasai seluruh daratan.
1: Hai Gunung Meratus, kau telah menipuku. Barang siapa yang menyeberangi atau mengarungi Danau Jempang ini dengan menyebut nama Gunung Meratus, maka di saat itu juga akan datang angin topan yang sangat dahsyat, dan itu sebagai tanda kemarahanku.

Kisah ini akan kami persembahkan dalam drama legenda asal-usul Danau Jepang, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Danau Jempang adalah salah satu danau yang berada di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Danau yang luas dan sangat indah ini biasanya dijadikan para nelayan untuk mencari ikan dan sering dikunjungi wisatawan yang berdatangan dari dalam daerah ataupun wisatawan asing. Kecamatan Tanjung Isui, Kabupaten Kutai Barat yang terkenal dengan daerah-daerah tunjungnya yang pandai membawakan tarian khas daerahnya baik tua maupun muda tentu tak akan memisahkan nama Tanjung Isui dengan Danau Jempangnya. Diceritakan, suatu ketika datanglah Ayus yang disuruh oleh Lintang Olo untuk menjumpai Gunung Nungan, Gunung Jempang, Gunung Konyut, Gunung Meratus, dan Gunung Pemangkas. Untuk membicarakan masalah pelebaran gunung-gunung tersebut demi mudahnya daerah tersebut dikunjungi orang. Apabila gunung-gunung masih merupakan gunung, maka akan sulit orang berkunjung ke sana. Paling-paling terbatas hanya pada orang yang berniat untuk pergi ke sana saja. Atas saran dan anjungan Ayus, mereka semua sepakat dan berjanji bahwa gunung-gunung itu bersedia untuk dilebur menjadi air. Ayus pun berjanji bahwa dalam waktu 8 hari 8 malam, mereka semua akan meleburkan diri menjadi air. Pada masa itu, Gunung Jempang dan Gunung Meratus bersahabat. Semakin hari, kedua gunung tersebut tumbuh semakin tinggi. Pada suatu hari, kedua gunung tersebut membuat suatu perjanjian persaingan.

0: Hai Gunung Meratus, bagaimana jika kita bersaing siapa yang lebih tinggi?
1: Baiklah.
0: Siapa yang lebih tinggi, dialah yang menjadi penguasa wilayah ini.

0: Siang malam berlalu, hari demi hari berganti. Kedua gunung tersebut semakin tinggi, dan ketinggiannya selalu sama satu sama lain, semakin hebat dan tak tersaingi. Ketika sudah mulai lelah, muncullah satu ide dari Gunung Meratus.
1: Hai Gunung Jampang, sepertinya kita terlalu kuat dan terlalu tangguh, semakin hari kita semakin tinggi. Rasanya tidak ada yang akan kalah karena kita memiliki kekuatan yang setara.
2: Benar sekali.
1: Bagaimana jika kita berlomba meruntuhkan diri? Yang runtuh lebih cepat, dialah yang menang.
2: Baiklah, aku yang akan menghitung. Pada hitungan ketiga, kita harus meruntuhkan diri. Siap? 1, 2, 3.
1: Aku pemenangnya. Aku yang paling tinggi. Aku yang menguasai seluruh daratan.
0: Gunung Jempang pun meruntuhkan dirinya dengan cepat dan menjadi Danau Jempang. Sementara Gunung Meratus hanya meruntuhkan dirinya sedikit. Gunung Jempang pun kecewa karena Gunung Meratus menipunya.

0: Hai Gunung Meratus, kau telah menipuku. Mulai hari ini, akulah penguasa air. Semua isi di dalamku akan menghasilkan kekayaan. Emas, kayu, dan barang berharga lainnya akan melewati aku. Dan mulai hari ini, jika ada yang melewati aku dan mereka memuji ketinggianmu, maka aku akan memunculkan petaka bagi mereka.
1: Tidak masalah. Aku menguasai daratan, kayu, tanaman, dan semua yang di daratan akan melewati aku. Dan jika ada yang melewati aku sambil memuji keindahanmu, aku akan mencelakakan mereka.
0: Ah, Gunung Meratus, kau ternyata mengingkari janji.
1: Aku tidak mengingkari janji, Jampang. Akan tetapi jika kita semua menjadi air, menurutku itu akan tidak bagus. Maka aku lebih memilih tetap menjadi gunung, menjadi perhiasan kau, Jampang.
2: Tepat pada hari yang dijanjikan, maka leburlah Gunung Jempang menjadi air berbentuk danau. Ketika Gunung Jempang menoleh ke Gunung Meratus, Gunung Nungan, Gunung Konyut, ternyata mereka masih tetap berdiri megah di tempatnya menjadi bagian dari Gunung Meratus. Akan tetapi, Gunung Jempang yang sudah menjadi danau itu semakin marah, tak bisa mengendalikan emosinya. Ia pun bersumpah serapah.
0: Baik, jika demikian, aku akan balas dendam. Barang siapa yang menyeberangi atau mengarungi Danau Jempang ini dengan menyebut nama Gunung Meratus, maka di saat itu juga akan datang angin topan yang sangat dahsyat. Dan itu sebagai tanda kemarahanku.

Konon sampai sekarang, orang-orang yang mengarungi Danau Jepang tabu untuk menyebut nama Gunung Meratus karena takut terkena musibah, terkena sumpah Danau Jepang yang tadinya berasal dari Gunung Jepang.

Jika kita berada di Danau Jempang, akan terlihat Gunung Meratus yang tinggi dan ujung gunung yang agak miring. Begitupun sebaliknya, jika berada di Gunung Meratus, akan terlihat dengan jelas Danau Jempang. Hingga saat ini, masyarakat Jempang mempercayai hal ini. Ada banyak orang yang melintas Danau Jempang dan memuji Gunung Meratus mengalami perahu tenggelam dan hal lain. Jadi, jika berkunjung ke Danau Jempang, tidak apa-apa jika melihat atau memotretnya. Namun sebaiknya, jangan menegur atau memuji keindahan gunungnya. Karena itu adalah suatu pantangan jika berada di Danau Jempang.

0: Demikian drama legenda
1: asal usul Danau Jepang,
0: persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanoa.

0: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
1: Sahabat budaya, di kunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Berantet itu kisahnya betang ae. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Kalau ditanong beliau, ada anu tadi temannya minta batang ai.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan mining batara.
2: Dibakui artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui dia mau sigar, sudah sigar kita janji dulu lah, nggak sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam dia mau sigar kita ada akan seperti tentang aibarago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan, mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
3: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar, bajangan. Bila ini sigar kita adakan ini. Nah, kebetulan betul lagi dalam tanungnya Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
3: Nah, habis itu kita kembali ke batang ayan. Itu batang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayangi, ini Pak pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, Terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang air. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
3: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin galak dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rapi kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lantai yang di julung ke Batati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini penabusir artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nenah, bahwa ini penabus si penghulupi. Nah, jadi itu yang menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan, maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
3: Makanya di kami ini pak, kalau penyakit itu pada menemukan pang lah, artinya pada menemukan ke situ pak. Urusan memukul rumah sakit itu kami pikir banget dulu, nggak kacau oleh habis tampung kesan itu.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang air.
0: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Datuk Norbek, mengungkapkan, ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus, biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos, ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul dibagi-bagi lagi untuk kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder,

0: dari dataran rendah hingga ketinggian 2.000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki. bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
1: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bisa pulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini, dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini, itu sangat penting.
3: Etole, Matrega Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kan takut ke lebah ko. Jangan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ dia tumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dari kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kek bersialo, batang sialo beli, dan sebal tak umit bayi yang kota sampai loket. Dan sialo siula gerang, hancang siula li di daun silana yang pucuk, siamu amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di apakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya sedulur dino. Malam hari itu mari ambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagai mana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuan itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
2: Nyonya dilang dah, mada nenek mama di dulu kan, kami lah bersama. Mabau, onge, kaluang, itu siapa menobang di dondo si kubau dulu. Ambo anak buah ambo ni menobang, kabayu mau kubau, sebatangnya. Mabak kayu dulu kan, masuk dulu kan, kadang ada. Nah, kabayu si kubau.
5: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana, karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ke Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan, dan gak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik itu 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi satu juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya, itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris, menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya 3 bisa. Pertama adalah gendang Melayu biasa, yang kedua darbuka, yang ketiga gong. Kalau mau ditambah mong juga boleh, jadi 4 itu boleh. Terus satu lagi tamburin, jadi 5.
0: Ruslan menjelaskan, tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disyairkan dalam zikir barat. Di belakang Padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Misalnya ini yang punya hajat siapa. Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi, menaik syair tidak ada pakemnya harus katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan udah, ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja. Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat tuh kesenian apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh tuh. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk daerah kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Ya. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan.
2: Nah, seperti itu. Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa kalau Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional terus dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau baik oleh ini antusias masyarakat Batam atau Belakang Padang ini untuk zikir barat.
5: Kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam, malam kali jam 12 malam sampai pagi. Dan penggunaannya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti ya mula ni tak serupa mula. Okay. Jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer. Melintas batas negara, kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja mereka. Zikir barat di Kepulauan Riau disebut zikir bermada. Bukan tanpa sebab nama zikir ini berubah. Pemerintah punya harapan anak-anak Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri. Paham? Pendengar, demikian Picture Budaya kali ini, produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
7: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: itu dia bisa

0: menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu ini.
1: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada 4 ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
0: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
1: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
0: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu jaga. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
1: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
0: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan yang maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong, ya selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu, bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Ini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan. Ya betul.
2: Di sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi membias pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang itu. Gotong royong dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki. Ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu bisa kita dalam itu dalam skala kecil kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, nanti kalau kita skala besar satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh laksanakan.
0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat memutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai buat kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicara

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramainya itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya,

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan budaya kan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak. Tapi

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara.

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

kembali sa mga juang pahlawan kita.

0: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
1: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
2: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
2: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu bah, kulitnya manis. Pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, kapur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelah itu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, ke orang Tidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan, selama kita membelah begini sambil sudah kita membaca sama dia. Labunya itu.
3: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan, bilang anu orang tua bukan buah sembarangan. Santan kelapanya itu gitu juga dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah harus itu ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang. Jadi nama kita kadim. Bismillah aja. Mati harus mati. Enggak bisa hidup kembali kan.
2: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya, ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dadai, hanya mengikut aja itu.
2: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau-maunya? Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
2: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak, memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu, nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
2: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
4: Ada pernah terjadi.
1: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat tuh bilang.
2: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
3: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian, kakak ya? Orang tidak
5: tahu. Tahu sedikit aja. Dari lah nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
2: Sementara John Day, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
0: Karena orang meninggal itu pasti utama itu ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata tuh yang buat tuh orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Nggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada. Yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali. Hilang lah, jadi susah lah.
2: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Sahabat budaya, di Hunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
1: Itu saya betang ai kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan terhutang dengan leluhur.
0: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai, pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
1: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Kalau ditanong beliau ada anradi temannya minta batang ai.
0: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanu inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
1: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Bila mau sigar kita ada akan seperti petang air baharaku tadi.
0: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang air segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
2: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarung kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baris begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya itu sigar. Bajangan bila ini sigar kita ada akan ini. Kebetulan itu lagi dalam tanungnya Pak.
0: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
2: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan itu. Patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada Tuhan pemuyangan.

0: bahwa ini kami minta, artinya masih disayangin ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayangi, ini Pak pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ae, memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
0: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tadi, karena di situ sakitnya Pak. Itu nang di habis diambil sidin kalau dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lantai yang di Julung Kopatati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini. Ini penebusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nenah, bahwa ini penebusi penghurupi. Nah, jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan, maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
0: Makanya di kami ini Pak, kalau penyakit itu kada menemukan pang lah, artinya kada menemukan ke situ Pak. Urusan memukul rumah sakit itu kami pikir banget dulu, gak kacau oleh habis kampung kesana Pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Terajak dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang air.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayub. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asa narkalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nyurupangan yang nyurupi.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya Karingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama Karingan. Sesungguhnya bukan Karingan, karena Karingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Huai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: Soal Balian itu mulai di Adam tuh, Pang. Karena kisahnya Bahari itu sejarah di orang Toha tuh kadang ada nang siapa-siapa kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan? Turunannya. Jadi di Karisten, ada Nubeda Misa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran lagi am.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa Bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata. Pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya nang kitabnya ditaguk, ya di hati kita nih. Ini nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayub yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut Aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
6: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kada tu raja kawasa uji kita nang menguasai komedang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
7: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah Allah Rasulnya Muhammad Allahu wi dina wi awal wi kum itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

0: cocok sa katana. Tadi ako cocok niya mga nahaga sa kong mga narakan nga na mo.
1: Mudah-mudahan juga raka sarak dirinya juga. Bauntong ayah.
2: Kami awal-awal kami bina tuh daripada keluarga, daripada RT, lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. So, kalau nya pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami meminta ini mainkan di sini. So, kadang awal-awalnya tuh mungkin tidak begitu mahal. Berapa orang memberi kami, kami main.
3: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
4: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur, menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya di Sabarikin atau di Sepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memandes, lalu saya kreasi. Ada kuntau, kita kreasi. Menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau KDG itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai desa pengrajin alat musik tradisional, terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agum mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil, belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di sarun.
0: Sanggar seni budaya bak jamur merekah, tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja, bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami, kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini, sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami, anak-anak di sepanggung ini, itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang bahari. Kalau KDG itu pasti mati keseniannya.

0: Di tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal, Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggam.
1: Etole, Masirega Rutoran di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Dari tadi udah gak sebangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Lihat itu, kasihan ya. Dia jalan pakai tongkat, bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasihan.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4, sahabat budaya ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz membawakan program siarannya hari ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dari kawasan Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

dan sahabat berita saat ini sudah 14 menit melintas dari jam 5 pagi. Dan tentunya di Hikmah Pagi untuk kesempatan kali ini, kutipan ayat Alkitab terambil di dalam Mazmur 61 ayat 4 berkata, "Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh." Sahabat budaya, medan peperangan adalah suatu tempat yang sangat tidak enak, penuh dengan ketegangan, kegentaran, kengerian, di mana semua orang terlibat dalam peperangan pasti dihantui oleh rasa takut, serasa dikejar-kejar maut. Begitu pula kehidupan orang percaya. Kita semua diperhadapkan dengan peperangan setiap harinya. Salah satu peperangan adalah perang menghadapi masalah dan pergumulan hidup, di mana meskipun berada dalam situasi yang berat, jangan pernah ada dalam kamus hidup kita kata-kata menyerah dan berhenti berjuang. Dan ya pasti betapa sering ya kita mencari Tuhan dan berserah kepadanya di saat-saat akhir ketika kita menemui jalan buntu. Setelah segala cara yang telah kita tempuh tidak membuahkan hasil dan semuanya berujung pada kegagalan. Sahabat budaya tidak perlu takut menghadapi peperangan. Teruslah maju karena saat kita berserah penuh kepada Tuhan, kita tidak berperang dan berjuang sendirian. Ada Tuhan yang turut bekerja, di mana Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sahabat budaya, ketika masih menjadi pengembala domba, Daud menghadapi peperangan setiap hari, karena ia harus menghalau binatang-binatang buas yang mencoba memangsa kawanan domba yang digembalakannya. Untuk itu gembala menggunakan gada dan tongkat. Itulah yang menguatkan iman Daud bahwa ia punya Tuhan, gembala agung yang selalu membela dan melindungi dengan gada dan tongkatnya. Di mana Mazmur 23 ayat 4 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Sahabat budaya, pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan inilah yang mengajarkan Daud untuk selalu memakai iman di setiap langkah hidupnya. Di dalam Mazmur 61 ayat 4-5 berkata, "Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Kamu tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Karena engkau Tuhan El Gibor, Tuhan yang perkasa yang tentunya menyertai langkah-langkah kami."

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

dan Sobat Budaya, saat ini sudah 32 menit melintas dari jam 5 pagi. Di dalam Amsal 8 ayat 33 berkata, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Sahabat Budaya, di tengah situasi yang serba tidak menentu dan mudah sekali berubah, orang percaya dituntut memiliki hati bijaksana dalam menyikapi segala sesuatunya. Kalau tidak, kita akan mudah hanyut oleh derasnya arus dunia yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Jika tidak punya hati yang bijaksana, kita akan mudah sekali kecewa, sakit hati, marah, putus asa, mengasihani diri sendiri, mengikuti keinginan daging. Di mana Rasul Paulus menasehati di dalam Efesus 5 ayat 15-16 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.

Sahabat Budi, menjalani hari-hari berat ini kita perlu berdoa seperti Musa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sahabat budaya, secara etimologi bahasa, orang bijaksana adalah orang yang mampu bersikap dengan tepat di setiap keadaan atau situasi. Merespon dengan sikap hati yang benar, setiap peristiwa ataupun kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Nah, tentunya yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana supaya kita mempunyai hati yang bijak? Adalah ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya siang malam, serta melakukannya. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sahabat budaya, hikmat yang sejati hanya dapat kita peroleh melalui hubungan karib dengan Tuhan, karena Dia adalah sumber hikmat. Jadi kebijaksanaan yang sejati tak akan kita dapatkan dari membaca buku-buku ilmu pengetahuan, buku filsafat ataupun buku-buku karangan manusia lainnya, melainkan ketika kita merenungkan firman Tuhan yang hidup. Salomo adalah contoh orang yang memiliki hikmat luar biasa. Ini bisa dibaca di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai dengan 34. Budaya hikmat diperoleh karena Salomo memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Namun ketika ia mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan dan meninggalkannya, saat itulah Salomo sedang berjalan menuju kepada kehancuran.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado leh banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadapa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, dan sahabat budaya, saat ini sudah 52 menit melintas dari jam 5 pagi. Lanjutkan lagi untuk hikmah pagi di kesempatan pagi hari ini. Terambil di dalam Yesaya 57 ayat 17 berkata, "Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad, ia menempuh jalan yang dipilih hatinya." Sahabat budaya, cara Tuhan menggenapkan rencananya dalam hidup seseorang tidak mudah untuk dimengerti. Ada kalanya orang harus mengalami proses di mana teguran dan hajaran tangannya. Proses teguran dan hajaran Tuhan itu bisa berupa masalah, sakit penyakit, krisis keuangan, dan kesulitan-kesulitan lainnya. Dalam hal ini bukan berarti Tuhan mempunyai maksud jahat, bukan pula ia tidak lagi mengasihi kita. Tuhan harus berlaku keras dan menyatakan murkanya, karena ia mendapati kita sudah berjalan melenceng dari rencananya. Tidak lagi menghiraukan peringatan-peringatannya. Saat ditegur dan dihajar Tuhan, kita benar-benar merasakan perih dan sakit. Tetapi semua ini mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sahabat budaya, adakah Bapa di dunia ini akan diam saja ketika melihat anak-anaknya nakal? Bila tidak bisa ditegur dengan cara halus, ia pasti akan menegur keras dan kalau perlu menghajarnya. Meski saat menghajar anak-anaknya, Bapa harus menahan tangis di dalam hati. Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup anak-anaknya. Tuhan menegur dan menghajar kita karena dia tidak menginginkan kita binasa. Di balik teguran dan hajarannya, Tuhan punya rencana yang terbaik, yaitu supaya kita benar-benar menjadi ahli warisnya yang kelak hidup memerintah bersama dia di sorga. Jelas sekali bahwa Tuhan atau tujuan Tuhan menegur dan menghajar agar supaya kita tidak menjadi anak-anak gampang. Begitu pula Tuhan menegur dan memperingatkan bangsa Israel, umat pilihannya, karena mereka telah meninggalkan Tuhan dan bahkan beribadah kepada ilah lain. Padahal mereka telah mengecap kasih dan kebaikan Tuhan. Dalam Ulangan 32 ayat 21 berkata, "Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan cara yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal." Karena itu Tuhan harus mendisiplinkan mereka agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka. Sahabat budaya, teguran dan hajaran Tuhan sering menimbulkan persepsi yang salah dalam diri kita. Padahal di balik semuanya itu, Tuhan punya rencana tentunya yang indah untuk kita.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanula. Selamat pagi untuk sahabat budi dimanapun berada, senang sekali bakal dapat lagi torang di program Awal New Normal Lambai Pagi untuk edisi yang sama tentunya di hari ini di Rabu 12 Agustus 2026. Jadi kali ini coba temani sahabat budaya sampai di jam 10 teng nanti tentunya untuk acara-acara menarik yang sudah disiapkan di sini. Kalau tadi trompet kebersamaan sudah diawali dengan lagu-lagu rohani pilihan, ada beberapa renungan juga yang tentunya sudah memperkuat iman percaya kita kepadanya sebagai umat Nasrani untuk memulaikan segala aktivitas kita di pagi hari ini. Dan tentunya di sulut pagi untuk kesempatan pagi hari ini beragam informasi akan Heni hadirkan. Salah satunya Heni ambil dari bmkg.go.id untuk perakiraan cuaca Kota Manado dan sekitarnya. Ya, dan sahabat budaya untuk seputaran Bunaken, cerah berawan dengan suhu 26 sampai dengan 34 derajat Celcius. Genting cerah berawan dengan suhu 25 sampai dengan 34 derajat Celcius. Seputaran Singkil cerah berawan dengan suhu 25 sampai dengan 34 derajat Celcius. Wenang cerah berawan dengan suhu 24 sampai dengan 34 derajat Celcius. Seputaran Tikala cerah berawan dengan suhu 24 sampai dengan 34 derajat Celcius. Sario cerah berawan dengan suhu 25 sampai dengan 34 derajat Celcius. Wanea cerah berawan dengan suhu 24 sampai dengan 34 derajat Celcius. Mangga cerah berawan dengan suhu 24 sampai dengan 34 derajat Celcius. Malayang cerah berawan dengan suhu 24 sampai dengan 34 derajat Celcius. Bunaken Kepulauan cerah berawan dengan suhu 28 sampai dengan 34 derajat Celcius. Dan seputaran Paldua cerah berawan dengan suhu 24 sampai dengan 34 derajat Celcius. Itu tadi perakiran cuaca Kota Manado dan sekitarnya untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dan tentunya ini akan kembali dengan beragam informasi lainnya.

0: Dulu, Torang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan Torang berbudaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jauh dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, materi garut torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Oke, dan sahabat budaya dari Harian Tribun Manado, dedikasi tinggi dalam urusan pencinakan si jago merah dan aksi penyelamatan berbuah manis bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Instansi yang dikomandoi Jimmy Charles Rotinsulu tersebut sukses menyabet penghargaan bergensi Public Service Award Sulawesi Utara 2026. Apresiasi berskala regional ini diserahkan langsung oleh Mark Plus Institute dalam gelaran Manado Marketing Festival 2026 di Manado Selasa kemarin. Damkarmat Kota Manado dinilai paling moncer dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima. Tim manajemen puncak Mark Plus Institute menyaring ketat para kandidat lewat performa setahun terakhir. Indikatornya melingkupi adopsi teknologi dalam tugas taktis, terobosan inovasi hingga dampak nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Kepala Dinas Damkarmat Kota Manado Jimmy Charles Rotinsulu tidak dapat menyembunyikan rasa bangganya. Menurut Jimmy, trofi ini merupakan buah keringat seluruh personel yang tidak kenal lelah bertaruh nyawa di lapangan. Jimmy juga menegaskan Korps Baju Pemadam saat ini tidak melulu soal menjinakkan api, di mana paradigma tugas damkarmat sudah meluas ke berbagai aksi penyelamatan atau rescue ekstrim dan penanganan situasi kedaruratan non tenaga api lainnya. Tentunya untuk menjaga ritme performa ke depan, pihaknya bakal terus menggenjot standarisasi kapasitas personel, kesiapsiagaan armada, response time, hingga digitalisasi sistem pelayanan akan diperketat. Tidak lupa Jimmy melayangkan apresiasi kepada jajaran pemerintah Kota Manado, serta warga yang terus menyokong tugas-tugas operasional Damkarmat. Bagi dia, penghargaan ini bukanlah titik akhir yang administratif, melainkan lecutan besar untuk terus menaikkan standar pelayanan publik di bumi, nyiur, melambai.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan hari kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

Pagi dan Sahabat Budaya cocok Kota Manado dan sekitarnya, cukup cerah untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat untuk Sahabat Budaya mengawali segala aktivitasnya, dan juga yang lagi pada bersiap-siap, ada juga yang saat ini sementara menikmati sarapan paginya. Kalau orang Manado bilang sementara basmokol, Kang. Mudah-mudahan perempat juga bisa menjadi teman Sahabat Budaya dimanapun berada. Dan kali ini informasi lanjutan tentunya di Sulut Pagi, di mana dikutip dari rri.co.id. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tenris Bulahari Selasa 11 Agustus 2026 kemarin melakukan kunjungan kerja ke Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Sulawesi Utara. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka penanganan dampak bencana kekeringan yang terjadi di wilayah Kepulauan Sangihe. Sahabat Budaya, dalam kunjungan itu pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima dukungan berupa satu unit mobil tangki berkapasitas 4.000 liter. Bantuan tersebut turut dilengkapi dua unit tenda, 4 unit hidran umum berkapasitas 2.000 liter lengkap dengan pondasinya, 2 unit WC knockdown 2 seat serta 4 unit lantai WC knockdown, di mana Wakil Bupati Kepulauan Sangihe menyampaikan apresiasi atas respon cepat tersebut. Pemkab Sangihe berharap dukungan dan sinergi dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Sulawesi Utara terus diperkuat sehingga tentunya penanganan dampak kekeringan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Pemkab Sangihe juga memastikan seluruh bantuan yang diterima akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat yang terdampak tentunya.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taun di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Rompat, suara budaya Kawanua.
1: Paksa balik kemari mau jual sunyata tak jual, mau diai sunyata tak diai, terpaksa korban dibuang karena itu pengaruh mau jualnya tak orang mau ambil.
2: Saya menanggapi hal ini saya sangat sedih.
0: Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyimpan harta kekayaan laut yang sangat menjanjikan. Komoditi ekonomi di bidang perikanan memiliki komoditas hasil perikanan ikan pelagis seperti ikan tuna, cakalang, layang, dan tongkol merupakan primadona masyarakat nelayan perbatasan Kepulauan Sangihe. Apalagi ditunjang dengan program Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti yang melarang keras praktek pencurian ikan di perairan Indonesia, termasuk perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini benar-benar dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat nelayan ketika melaut mendapatkan hasil yang melimpah. Salah satunya yang dirasakan Samuel Tumonda, nelayan asal Kampung Tidore. Namun dibalik melimpahnya hasil tangkapan, nelayan justru kewalahan menjual hasil tangkapan mereka karena pihak pembeli tidak berani membeli karena mutu ikan kurang baik. Imbasnya, hasil melimpah namun sayang terbuang.
1: Ikan kalau dibuang karena lebih pengaruh nyanda dais. Umpama kalau mau jual soalnya mau orang mau ambil, mau es, gak jelas lagi. Cuma marah kan es bat. Nah, dibalik karena di daerah sana kan soalnya pol orang mau ambil, 2 ton paling tinggi. Sedangkan sana soalnya DP isi, terpaksa balik. Tapi di sana orang bilang soalnya boleh, karena kekuatan cuma 2 ton, paling tinggi 8 ton. Mau di es soalnya ada es, terpaksa korban.
0: Ia menuturkan, untuk menangkap ikan di rumpon, jarak 30 mil menghabiskan 700 buah es batu rumahan yang kualitasnya

0: di bawah standar. Sementara untuk mendapatkan es batu kualitas baik untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan, harus memesan dari Manado.
1: Kalau jarak jauh bawa es, kalau 30 mil itu kerakit bawa es. Itu paling kurang 700 biji. Itu es kulkas. Es kulkas buka kamari, hampir siang tinggal begini. Jadi balik kamari kalau ikan banyak, orang mesti cari ulang es. Keliling, mana ada kulkas jual es batu. Giling ulang. Kalau es Manado kan nyanda, dan bulan-bulan. Sudah kalanya orang kalau dari Manado, bos dari Manado, pesan es dari Manado kemari.
0: Menurut pemerhati kelautan perikanan, Profesor Frans Iong, kemampuan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tangkap, sudah mumpuni karena mereka terbentuk dari pengalaman empiris di lapangan. Di samping itu, masukan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas teknis maupun melalui media yang ada, seperti media sosial, tentang tata cara mengembangkan usaha perikanan dengan baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nelayan itu sendiri. Namun yang menjadi masalah, tegas Frans Iong, yakni pasca tangkap, nelayan diperhadapkan dengan keterbatasan sarana pendukung, sehingga hasil tangkapan ikan tidak dapat diolah sebagai upaya mempertahankan mutu hasil perikanan. Karena tidak dibarengi suatu program dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tangkapan itu dalam rangka mempertahankan mutu hasil perikanan. Hal ini juga disebabkan tidak tersedianya infrastruktur dasar teknologi pasca tangkap, seperti tidak adanya pabrik es.
2: Nah, akibat daripada tidak adanya infrastruktur dasar ini yang sebutkan tadi, pabrik es, kemudian sistem pembekuan dan sistem penyimpanan dingin yaitu cold storage, akibatnya pada saat musim ikan yang berlimpah, maka yang terjadi adalah ikan ini menjadi rusak. Nah, itulah sebabnya sering terjadi atau didengar masyarakat membuang ikan di laut atau membiarkan ikan itu menjadi busuk.
0: Melengkapi kebutuhan infrastruktur dasar untuk penanganan pasca tangkap ikan, Frans Iong mengusulkan teknologi sederhana agar ikan diolah dalam bentuk ikan kering.
2: Kita sebenarnya bisa memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan teknologi sederhana, yaitu teknologi tepat guna, misalnya bagaimana ikan itu kita olah dalam bentuk misalnya menjadi ikan kering, ataupun dalam jumlah yang terbatas kita membuatnya dalam bentuk ikan asap. Tetapi saya menganjurkan untuk daerah ini kita jangan melihat ikan asap. Untuk kebutuhan yang lebih besar kita membuat ikan kering. Karena ikan kering ini sebenarnya teknologinya sangat sederhana. Kita memiliki sinar matahari yang sepanjang hari dari pagi sampai sore, sehingga kita boleh memanfaatkan teknologi tepat guna menggunakan wadah pengeringan ikan yang baik, dan kita dapat menghasilkan ikan kering yang bermutu, di mana ikan kering ini juga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dan dapat merupakan sumber protein ketika terjadi musim panceklik di mana laut kita bergelora.
0: Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wasti Kamurahan, menilai hasil tangkapan yang diperoleh sangat disayangkan jika dibuang. Sebagai wakil rakyat, dirinya mendesak pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur penunjang seperti pabrik es batu, sehingga nelayan perbatasan Sangihe bisa sejahtera.
3: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih karena di sini yang sangat dirugikan pertama adalah nelayan. Akomodasi mereka melaut tentunya ada pengeluaran seperti BBM, makanan, dan lain-lain. Begitu mereka melaut mendapat hasil, tetapi hasil tangkapan mereka tidak laku dijual. Dalam arti ikan itu sebenarnya bisa disimpan kalaupun ada pabrik es yang disiapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat sedih karena infrastruktur kita belum memadai. Ada penampung atau pabrik es yang di Dago, tetapi itu masih belum cukup siap untuk menampung penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Sangihe. Sebenarnya ikan yang ada di Kabupaten Sangihe ini bisa menghidupkan atau menaikkan taraf hidup masyarakat yang profesinya nelayan. Tetapi bagaimana kita mau hidup kalau misalnya pemerintah belum menyiapkan infrastruktur seperti pabrik es. Kenapa ikan itu harus terbuang atau dijual obral? Karena sudah tidak ada es untuk menampung ikan itu.
0: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernis Unas mengakui yang menjadi kendala nelayan perbatasan Sangihe ketika pasca tangkap, kesulitan mencari es batu.
4: Memang ada beberapa parameter ataupun permasalahan yang perlu orang hadapi, yaitu masalah ikan yang dibuang di laut. Ini memang masyarakat juga ataupun nelayan juga perlu pembinaan bahwa dalam tangkapan itu kita perlu menyiapkan eis, kemudian kita harus menjaga mutu. Karena memang hasil yang dibuang itu memang mutunya sudah tidak baik. Karena hasil konfirmasi di Pelabuhan Dago bahwa mutu ikan yang dijual di Dago itu sudah sangat jelek. Ikan kita memang kalau kita menangkap pada daerah yang sangat jauh, suhu kita sangat tinggi. Sehingga nelayan harus dipersiapkan dengan eis. Terjadi kendala kita juga memang infrastruktur kita, pabrik eis juga masih sangat kurang. Eis-eis yang dibeli itu hasil dari masyarakat, bukan dari pabrik eis.
0: Belum lagi kapasitas pabrik perikanan Dago yang masih terbatas menyebabkan hasil tangkapan nelayan yang melimpah, namun tidak dapat diakomodir.
4: Pabrik eis baru tersedia ada di Dago itu 3 ton, sedangkan 10 ton ini dalam keadaan rusak. Sehingga memang dalam jangka waktu dekat ini kami coba lihat kerusakan dari pabrik eis ini. Tapi terjadi kendala kita juga, infrastruktur kita pabrik eis juga masih sangat kurang. Siapan kita juga flag eis juga ada beberapa yang tidak berfungsi.
0: Di samping membenahi fasilitas infrastruktur alat pendingin yang rusak di sejumlah pulau, pemerintah juga mendorong masyarakat membangun home industry untuk menampung hasil tangkapan nelayan.

0: Nyur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

0: Wah, Lisa, dari tadi kamu kok latihan terus ya? Emang gak capek ya?
1: Capek sih, tapi aku senang. Minggu depan kan ada kejuaraan antar sekolah, jadi aku harus mempersiapkan diri dengan baik.
0: Pantas saja, tapi menurutmu apa yang paling penting supaya bisa menjadi atlet yang berprestasi?
1: Bukan cuma bakat, yang paling penting adalah pembinaan yang baik, latihan yang disiplin, bimbingan dari pelatih, dan semangat untuk terus berkembang.
0: Berarti event olahraga punya peran besar ya?
1: Tentu saja. Event olahraga adalah kesempatan untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman, dan belajar menjunjung tinggi sportivitas.
0: Ya. Sekarang aku mengerti, prestasi itu tidak datang secara instan, tapi melalui proses pembinaan yang berkelanjutan.
1: Benar, karena itu kita harus mendukung setiap kegiatan olahraga di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
0: Oke deh, mulai sekarang aku juga ingin lebih aktif mengikuti kegiatan olahraga deh.
1: Bagus dong, karena dengan berolahraga, tubuh menjadi sehat, karakter terbentuk, dan peluang meraih prestasi semakin besar.
0: Pembinaan yang baik melahirkan prestasi yang membanggakan. Ayo berolahraga, ikuti event olahraga, dan raih prestasi untuk Indonesia.

Ya, dan Sobat Budaya sudah 30 menit melintas dari jam 7 pagi. Lanjut lagi di Nyiur Melambai Pagi untuk kesempatan kali ini ya. Ini suara Kawanua untuk Sobat Budaya yang dikutip dari rri.co.id, di mana Bupati Minahasa Utara Jona Ganda menyebut kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT menjadi peluang bagi anak-anak di daerah untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi. Hal tersebut disampaikan Bupati Jona usai bertindak sebagai Inspektur Upacara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SNT 4 Minahasa Utara dan SNT 13 Bola Mongondo di halaman Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Utara pada Senin kemarin. Menurut Bupati Jona, Minahasa Utara merasa bangga mendapat kesempatan menjadi salah satu daerah yang memperoleh program SNT. Program tersebut dinilai membuka kesempatan bagi peserta didik untuk mendapatkan lingkungan pendidikan yang dapat mendukung pengembangan kemampuan mereka. Dikatakan Jona juga, ini merupakan suatu kebanggaan bagi mereka karena sudah diberikan kesempatan mendapatkan SNT. Ini merupakan kesempatan bagi anak-anak untuk mencapai prestasi tertinggi-tingginya agar berguna bagi bangsa dan negara. Ia berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan peserta didik dengan sebaik-baiknya, di mana para siswa diharapkan tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga mengembangkan karakter, keterampilan, dan kemampuan yang dapat menjadi bekal di masa depan. Bupati Jona juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program SNT di Minahasa Utara. Menurutnya, kolaborasi pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program tersebut memberikan manfaat optimal bagi peserta didik. MPLS SNT 4 Minahasa Utara dan SNT 13 Bola Mongondo berlangsung pada 10 hingga 14 Agustus 2026 di BPMP Sulut. Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara bendera, pengalungan tanda peserta, seremoni pembukaan MPLS SNT secara serentak, serta perkenalan tenaga pendamping pembelajaran.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Etolek, materi garut orang di program 4, Suara Budaya, Kawan Muat.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu gue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang pak angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang. Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

dan sahabat pilih 57 menit melintas dari jam 7 pagi. Di mana berikut info PLN UP3 Kota Mabagu melakukan peningkatan kendaraan kelistrikan di wilayah Sulawesi Utara pada Rabu 12 Agustus 2026. Jarak lokasi kantor UP3 Kota Mabagu ke Bola Mongondo Utara sekitar 174 km. Waktu tempuh sekitar 4 jam 4 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sementara itu jarak UP3 Kota Mabagu ke Kota Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara sekitar 153 km dengan waktu tempuh sekitar 4 jam 17 menit dengan kendaraan bermotor lewat jalan Trans Sulawesi. Nah, berdasarkan informasi dari PLN UP3 Kota Mabagu, pemeliharaan kelistrikan ini dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keandalan pasokan listrik serta demi keamanan bersama. Di mana pekerjaan ini bertujuan untuk memastikan jarak aman antara pohon dan jaringan listrik serta meningkatkan kualitas pasokan listrik. Dan berikut jadwal dan titik lokasi yang terdampak pemeliharaan yang memerlukan penghentian sementara aliran listrik. Di antaranya untuk wilayah Bola Mongondo, estimasi terdampak pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Di mana di antaranya Biontong, Biontong 1, Biontong 2, Lipo Bogu, Bunong, kemudian. Ya, Kuhanga, Adamome, Padang Barat, Padang, Bintauna, Talaga, Fua'a, Fahuta, Pimpi, Huntuk. Dan jika ada hal yang kurang jelas atau kebutuhan pelanggan terkait kelistrikan lainnya, pelanggan dapat menghubungi PLN melalui PLN Mobile, kontak center PLN 123. Bagi pelanggan yang menggunakan genset, mohon agar instalasi genset dipisahkan dari instalasi PLN, tentunya untuk menghindari resiko gangguan maupun bahaya, di mana waktu pemadaman dapat berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi pekerjaan di lapangan. Apabila pekerjaan selesai lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, pasokan listrik akan segera kembali dinormalkan.